0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
1: Teman terbaik kamu,

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

Iya teman Pro 2 ya, ini pertandingan seru sekali ini antara Argentina dan Tanjung Verde ini ya. Ya ampun, nem aku ikut terus ya, tadi 1-0, habis 1 sama. Terus sekarang 2-1, sekarang udah jadi 2-2 ya. Diisi Argentina isi pasti diikuti oleh Tanjung Verde. Nah, nanti kita lihat nih siapa yang siapa yang juara nanti nih ya, antara Argentina dan Tanjung Verde ya. Yang pastinya kisah dongeng paling menarik perhatian dalam gelaran Piala Dunia 2026 resmi lahir dari sebuah negara kepulauan kecil di lepas pantai barat Afrika ya. Jadi tim nasional Tanjung Verde ya, ini mengukir sejarah yang luar biasa setelah mereka berhasil mengamankan tiket ke babak 32 besar pada debut perdana mereka di turnamen sepak bola paling bergengsi sejagat ini teman-teman dua ya. Ya maksudnya kepastian langkah tim berjuluk The Blue Shark ya. Ini diraih setelah mereka sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 0-0 pada laga pamungkas grup H di NRG Stadium Houston ya. Yang pastinya menariknya tim asuhan pelatih Bubista ini melaju ke fase gugur dengan catatan unik yang jarang-jarang terjadi ya, dan tergabung di grup neraka bersama raksasa sepak bola seperti Spanyol dan Uruguay. Tanjung Verde sempat finish sebagai runner up di grup H dengan mengoleksi 3 poin hasil dari 3 kali imbang berturut-turut ya, di mana Spanyol versus Tanjung Verde berakhir dengan 0-0 ya, menahan imbang sang juara Eropa di laga perdana. Kemudian Uruguay versus Tanjung Verde dengan skor 2-2, ini berbagi angka dengan raksasa Amerika Selatan, di mana Kevin Pina mencetak gol di historis perdana Tanjung Verde di Piala Dunia. Kemudian Tanjung Verde versus Arab Saudi dengan skor 0-0, ini mengunci tiket kelolosan sekaligus memulangkan Arab Saudi. Keberhasilan ini pastinya membuat Tanjung Verde menyamai rekor langka Chili pada Piala Dunia tahun 1998 ya. Jadi sebagai tim yang mampu lolos dari penyisihan grup setelah mencatat hasil imbang di semua laga fase grup. Nah, sebagai salah satu negara terkecil yang pernah berkompetisi di putaran final Piala Dunia dengan populasi hanya sekitar 530.000 jiwa, keberhasilan Tanjung Verde ini membalikkan semua prediksi pengamat sepak bola teman Pro 2 ya. Di mana ketangguhan lini pertahanan mereka menjadi kunci utama ya, terbukti dari permainan-permainan mereka ini ya, di mana kiper veteran yang berusia sudah 40 tahun menjelma menjadi pahlawan nasional berkat rangkaian penyelamatan gemilangnya yang membuat frustasi barisan penyerang kelas dunia dari kemarin tuh Spanyol hingga Arab Saudi, sekarang Argentina ya. Ya maksudnya dongeng indah The Blue Shark ini akan berlangsung diuji oleh tembok paling tebal di babak berikutnya, di mana babak 32 besar ya dijadwalkan berlangsung di Miami. Tanjung Verde menantang sang juara bertahan Argentina yang saat ini lolos sempurna sebagai juara grup ya, yang saat ini sedang kalian saksikan ya teman Padua ya. Tapi mesti di atas kertas bertindak sebagai underdog total. Skuad Tanjung Verde menolak untuk interior sebelum bertanding ya. Jadi menghadapi tim yang diperkuat mega bintang Lionel Messi ini justru menjadi impian yang menjadi kenyataan bagi para pemain Tanjung Verde ya. Wow, luar biasa ya. Itu sedikit kisah tentang Tanjung Verde ya. Banyak yang kok Tanjung Verde ini baru terdengar. Nah, itu dia tadi. Jangan main-main ya. Ini fans-fans Argentina ini, mana ini suaranya. Jangan sampai jangan sampai penalti, ini bahaya ya. Sama-sama kuat rupanya. Seru ya, seru. Oke, yang pasti semakin tegang aja pertandingan siang hari ini, kita akan saksikan lagi dan kita tunggu siapa yang akan menjadi juara nanti antara Argentina dan Tanjung Verde.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Iya, teman Pradua sekarang kan lagi musim liburan ya. Ya, tapi sebentar lagi udah masuk nih di hari Senin tanggal 13 ya, minggu depan ya. Tanggal 13 pelajar udah pada masuk sekolah seperti biasanya. Dan teman Pradua saya mau informasikan ini, mungkin teman Pradua ingin mengajak keluarga di hari Minggu atau hari Sabtu ini jalan-jalan, menikmati destinasi wisata yang ada di kota Sorong ini atau di Indonesia Timur ini ya. Ya, sedikit mengenal destinasi wisata yang ada di Indonesia Timur, yang kata orang sih surga sunyi di Timur Indonesia gitu ya. Ya, adalah Nuka Molas. Nuka Molas ini menjadi salah satu destinasi alam di Indonesia. Indonesia bagian timur yang mulai mencuri perhatian. Meski namanya belum sepopuler kawasan wisata lain di Nusa Tenggara Timur ya. Nusa Molas ini terletak di kita semuanya tahu namanya juga Molas. Molas itu kayak apa ya, orang NTT atau orang Flores bilang cantik ya, orang timur bilang cantik, Molas itu kan. Jadi ya pastinya dari ya dari NTT ini bola bikin bikin perhatian saya tidak fokus nih ya. Oke, jadi terletak di wilayah Flores ya. Jadi kawasan ini menawarkan bentang alam yang masih sangat alami ya, dengan perpaduan savana luas ya, perbukitan yang lembut dan laut biru yang membentang sejauh mata memandang. Keheningan dan keasrian alamnya membuat Nuka Molas kerap disebut sebagai surga sunyi di timur Nusantara. Keindahan Nuka Molas terletak pada kesederhanaan landscape-nya. Hamparan savana yang menguning saat musim kemarau berubah menjadi hijau segar ketika hujan tiba. Dari perbukitan, pengunjung dapat menyaksikan garis pantai yang panjang dengan air laut yang berwarna jernih ya. Aduh, ya kayaknya asik ya kalau kita kesana. Ya, dengan kekayaan alam yang dimiliki Nuka Molas, ini menjadi bukti bahwa Indonesia Timur itu menyimpan banyak destinasi luar biasa yang belum banyak terekspos. Jadi tantangan ke depan adalah bagaimana potensi tersebut dikembangkan secara bijak ya, melibatkan masyarakat lokal dan tetap menjaga kelestarian alam. Jika dikelola dengan tepat, Nuka Molas ini berpeluang menjadi ikon baru pariwisata Indonesia ya, khususnya di Indonesia Timur, tanpa kehilangan identitas alaminya.
1: Pengalaman Argentina dan mereka melawan tim yang sangat ulet. Mereka sempat kesulitan, tapi mereka punya solusi. Tetapi saya juga salut buat KVRD, bermain disiplin, mereka tidak putus asa, mereka bermain sampai titik dalam penghabisan. Bahkan gol kedua menurut saya layak jadi gol terbaik di pertandingan ini, golnya seorang Cindy Lopez Cabral tadi. Dan kalau saya diminta memilih siapa pemain terbaik, salah satunya adalah antara pemain KVRD, Cindy Cabral atau Fosinha, walaupun memang pemenangnya Argentina. Tapi kalau overall mungkin saya memilih Messi menjadi MVP, karena sebenarnya sempat memilih Lisandro Martinez, yeah. Tetapi ternyata solusi terakhirnya Messi, dan Messi kembali lagi, Messi is Messi gitu.
2: Oke. Dan bisa setiap piala dunia selalu ditunggu adalah sebuah kejutan yang terjadi.
1: Yeah.
2: Apakah partai 32 besar Argentina KVRD ini bisa memenuhi kategori itu?
1: Menurut saya ini jawaban dari ketika katanya baganya Argentina mudah segala macam.
2: Iya,
1: ini jawaban
2: iya, sebelah kanan ya.
1: Iya, baganya mudah, tidak mudah ternyata. Ternyata tidak mudah dan KVRD berjuang dengan maksimal, bermain dengan sangat bagus. Tidak ada kartu merah, minim kartu kuning. Artinya ini permainan yang sangat sportif, permainan kualitas tinggi dipertontonkan oleh kedua tim. Dan ini menurut saya anggapan bahwa bagan Argentina mudah ya dijawab dengan tetap permainan ini. Yeah. Yang pasti Hari ini Messi menciptakan rekor-rekor baru lagi, yang dia menjadi pemain
2: terbanyak
1: perenda penampilan terbanyak 30 dan gol terbanyak Piala Dunia, semua Piala Dunia 20 ya, baik perempuan maupun laki-laki Piala Dunia. Lalu dia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia mencetak 7 gol atau lebih dalam 2 turnamen yang berbeda. 2022 mereka dia mencetak 7 gol dan sekarang dia mencetak 7 gol juga. Dia juga menjadi pemain yang melampaui catatan Pele dan juga Kylian Mbappe sejak 1966. Dia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak 13 6 gol 6 asis di babak gugur.
2: Yeah.
1: 6 gol 7 asis di babak gugur. Sedangkan catatan Pele dan juga Kylian Mbappe baru 11. Dia unggul 2 atau 13. Artinya Messi masih akan lanjut di 16 besar. Apakah rekor-rekor lagi akan terjadi? Jadi itu pastinya akan kita menarik untuk selalu ditunggu di Piala Dunia kali ini.
2: Iya. Biasanya sebuah tim itu kan ada pemain-pemain yang menonjol dan itu rasanya tidak terlihat begitu terlihat sekali di Cape Verde. Anda melihat siapa sih sebenarnya motor dari tim Cape Verde ini sehingga mereka bisa bermain begitu solid?
1: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya.
2: Yeah.
1: Dia bukan leader tapi dia pemain yang penting bagi timnya. Kalau leader plus mereka punya Ryan Mendes, mereka punya di belakang ada Dirne Burgess gitu. Yeah. Tapi kalau melihat pemain penting, menurut saya Kevin Pina salah satu pemain penting di sini dan tanpa mengecilkan hati yang lain, beberapa pemain juga cukup baik ya, termasuk Pico Lopez, Isidoro atau Roberto Lopez ataupun Sidney Cabral. Tapi overall kolektivitas adalah kekuatan dari Cape Verde. Jadi tidak ada satu dua pemain yang menonjol. Mereka bermain bagus dan kredit poin plusnya adalah mereka mereka sebuah tim yang bermain sangat sportif, minim kartu, bermain sangat bagus, minim kebobolan. Dan mereka menjadi tim yang paling banyak membobol Argentina sejauh ini di turnamen ini.
2: Yeah.
1: Kemarin kan pertama dibobol Jordania 1 gol dan ini 2
2: gol.
1: Dan 2 gol ini bukan di ketika mereka tertinggal, mereka selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang Cape Verde ini luar biasa.
2: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit terakhir sekalipun.
1: Betul.
2: Ya. Baik. Kita sapa dulu beberapa pendengar ini ya, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga.
3: Iya. Yeah. Salam olahraga jaya.
2: Iya,
3: Pak. Bagi Bung Rode.
2: Iya, silakan Pak.
3: Ya, luar biasa gitu Cape Verde bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu. Mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama zona marking-nya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau agresivitas Lionel Messi gitu. Jadi satu kata buat Argentina gitu, sukses kali ini gitu ya.
2: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi, salam olahraga Pak Soan.
4: Selamat pagi.
2: Iya Pak Soan, silakan.
4: Salam
2: Pak Soan.
4: Olahraga temanku.
2: Iya, gimana Pak?
4: Saya bangga dengan lawannya Argentina ini ya.
2: Iya.
4: Bangga saya dan juga negaranya juga seharusnya bangga. Tentang selisih gol 3-2 itu saya kira itu adalah sebuah permainan, tetapi mereka bangga mampu membobol gawang yang selalu dielulukan oleh seluruh dunia, bahkan Indonesia selalu mengelulukan inilah itulah. Saya tidak mengelulukan itu, tidak, karena persoalannya saya tahu Argentina sekarang tidak seperti Argentina zamannya Maradona. Saya tahu itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan nama satu demi satu begitu hafal, tetapi motivasi yang kuat oleh lawan daripada Argentina. Namanya aja saya enggak tahu apa ini nama negara ini kan? Dalam peta aja mungkin tidak ada kan? Tapi begitu Argentina bisa dibobol sampai 2 itu kan memalukan. Kalau saya bilang bukan hebatnya Messi, bukan hebatnya yang membobolkan, enggak. Itu bukan selisih gol itu, tidak saya kira. Inilah hebatnya bola, itulah hebatnya negara yang mampu menandingi Argentina.
2: Baik.
4: Dan saya punya keyakinan Argentina itu nanti akan gugur di 16.
2: Oke, baik.
4: Ya, iya.
2: Terima kasih. Terima kasih Pak Soan. Pak Mus terakhir di Flores, selamat pagi, salam olahraga Pak Mus.
5: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
2: Ya Pak Mus, silakan Pak Mus.
5: Oke, selamat ya buatnya Argentina ya, meskipun dengan susah payah ya untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi semua ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Espa dia, bahwa semua ini berkatnya dari Messi ya, karena bagaimanapun itu semuanya berawal dari Messi ya, baik Haman Cita Gosta langsung maupun asisnya ya, mulai servis bola mati. Dan untuk pelatih Argentina, mudah-mudahan ke depan bisa dibenah lagi ya untuk tim-timnya, semoga bisa kembali bertemu dengan Prancis di final nanti. Oke, semoga 2022 terulang lagi begitu ya.
2: Iya, terima kasih.
5: Nah, oke, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Selamat pagi. Argentina nanti menghadapi Spanyol di Bung Estu ya.
1: Bukan, Mesir.
2: Oh iya, iya, Mesir mengalahkan Australia. Nah, bagaimana kekuatan kedua tim nanti di 16 besar, dan pasti Mesir juga mempelajari betul pertandingan pagi hari ini.
1: Iya, ini menarik sekali, dua kubu yang berbeda, Mesir dan juga Argentina. Yang pasti Mesir juga salah satu negara yang bisa dikatakan di pertandingan di turnamen kali ini tidak, bukan tim yang di atas, tapi tim rata-rata air aja di gitu. Tapi Mesir selalu punya senjata, seperti pertandingan lawan Australia mereka punya senjata-senjata pemain yang cukup bagus, dan menurut saya ini akan menjadi seru. Ini akan menjadi lawan lagi bagi Messi dan kawan-kawan, pemain dari Afrika, tetapi dengan cara main yang lebih berbeda. Kalau tadi gayanya agak ke Eropa Portugal ya, ini lebih Afrika yang di utara ya, seperti Maroko, gaya-gaya seperti itu. Dan ini menurut saya akan menarik di pertandingan nanti ketika Argentina bertemu dengan Mesir ini. Ya. Kita tahu bahwa pertandingan imbang lawan Belgia, 3-1 lawan New Zealand, kemudian imbang lagi lawan Iran. Antara Mohamed Salah dan juga Lionel Messi. Ini akan
2: sama.
1: Dua-duanya adalah sama-sama menjadi leader, walaupun bukan kapten ya, hanya Messi yang kapten, tapi dua-duanya ini leader bagi timnya, terutama leader penyerangan dalam mengolah serangan ke depan.
2: Membangun serangan.
1: Jadi menurut saya ini akan menarik turnamen ini dengan adanya Mesir ketemu dengan Argentina. Dan sekali lagi, bagan dari Argentina tidak mudah.
2: Ya. Banyak yang mengatakan sebelah kanan lebih mudah daripada sebelah kiri. Ya, terakhir menjawab atau Pak Mus tadi, bisa mungkin nggak itu Prancis dan Argentina terulang kembali?
1: Tapi saya justru sepakat dengan Pak Andi tadi ya. Kalau Argentina tidak hati-hati dalam tanda kutip, Mesir bisa merepotkan. Ini belajar dari Keverde. Keverde bermain sangat disiplin, dan Mesir mungkin akan melakukan hal yang sama. Atau kemungkinan besar melakukan hal yang sama sangat besar, dengan cara mungkin berbeda dengan cara mainnya, tapi dengan cara mematikan cara bermain,
2: memotong bola-bola menutup,
1: betul,
2: ya.
1: Membayangi Messi dengan tidak perlu market, tapi membayangi Messi itu salah satu
2: efektif
1: yang dilakukan, dan cukup efektif. Baik. Dengan permainan disiplin Keverde tadi.
2: Oke, Bung Estu, terima kasih Bung. Nanti kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan lainnya, tentu di babak 16 besar ya Bung ya.
1: Siap.
2: Terima kasih Bung. Terima kasih sekali lagi, dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Salam olahraga.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.

Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Eh, tahu kah Har? Hmm? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap eh. Kira-kira ada dokter apa saja eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widya Stuti SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisangda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang kah? Oke, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
1: Tapi hari ini, kekuatan itu harus berakhir. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
2: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak. Hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong.
3: Hey, ku lanjut kuliah kah terada?
4: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
3: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
4: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal siapa pekerjaan?
3: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
4: Iya, kah?
3: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
4: Berarti saya bisa atur siapa waktu sendiri?
3: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi.
2: Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah kok kegigit, Yang?
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah kamu.

Neon Genesis Evangelion Collector's Edition 01 adalah sebuah karya fenomenal yang diadaptasi dari serial anime klasik yang memiliki penggemar yang sangat antusias di seluruh dunia. Dikemas dalam bentuk koleksi eksklusif, buku ini merupakan sebuah karya seni yang menggambarkan cerita ikonik tentang pertempuran epik antara manusia dan makhluk-makhluk misterius yang dikenal sebagai Angels. Dengan penulisan yang brilian dari Yoshiyuki Sadamoto, salah satu kreator asli seri anime tersebut, buku ini menghadirkan kembali pengalaman yang luar biasa dengan visual yang memukau dan narasi yang mendalam. Dalam Neon Genesis Evangelion Collector's Edition 01, pembaca akan dibawa ke dunia futuristik yang dipenuhi dengan intrik, pertempuran mecha yang mendebarkan, serta konflik internal yang kompleks antara para karakter utama. Melalui kombinasi unik antara drama psikologis yang mendalam dan aksi yang memukau, buku ini mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kesepian, dan perjuangan manusia melawan kekuatan tak terkalahkan. Dengan koleksi ilustrasi yang kaya dan pemikiran mendalam tentang kondisi manusia, buku yang diterbitkan tahun 2019 oleh penerbit VIJ Media LLC ini mempersembahkan kembali pengalaman yang memikat bagi para penggemar lama serta menarik minat pembaca baru untuk mengenal lebih dalam tentang salah satu karya fiksi ilmiah terbesar dalam sejarah. Keunikan Neon Genesis Evangelion Collector's Edition 01 terletak pada kesempatan bagi para pembaca untuk menikmati konten tambahan yang tidak tersedia di versi sebelumnya. Dengan kualitas cetakan yang menakjubkan dan desain yang dipikirkan secara mendalam, buku ini memberikan pengalaman membaca yang menyeluruh dan memuaskan bagi para penggemar sejati dan

Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Box, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Danusyah kembali lagi menyapa Anda pendengar di edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026 diiringi dengan mendungnya cuaca di kota kita tercinta saat sekarang ini ya. Tapi mendung-mendung seperti ini para pendukung Argentina tetap cerah, bersemangat dan gembira ria ya. Tadi konvoinya lumayan banyak, lumayan panjang juga ini ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bersama-sama insya Allah sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan untuk Anda. Kita di Sorong Siang ini akan saya awali dengan beragam informasi seputar film. Kemudian nanti mau saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua di pukul 12. Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Anda juga nanti bisa ikutan request lagu, bisa salam-salam juga ya di pukul 13.30. Di pukul 14 ada cek fakta dan nanti Anda juga dapat bergabung mendengarkan lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut di bagian akhir Sorong Siang ini setelah cek fakta nanti. Kebersamaan kita juga masih akan berlanjut pendengar di Sorong Sore ini dimulai di pukul 15 dengan berbagai program siaran yang nanti juga akan saya hadirkan untuk Anda. Nah, informasi-informasi seputar film yang akan saya hadirkan di antaranya pendengar ada mengenai film Jangan Buang Ibu. Ini tampilkan drama keluarga yang penuh dengan pengorbanan. Kemudian juga ada mengenai film yang emosional ini pendengar, judul filmnya adalah Seni Merayu Tuhan. Nah, ini adalah beberapa informasi seputar film yang akan saya hadirkan untuk Anda bersama dengan informasi-informasi seputar film lainnya ya, sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Informasi seputar film, pendengar, mau saya awali dari film tanah air. Film Jangan Buang Ibu tampilkan drama keluarga yang penuh pengorbanan. Film Jangan Buang Ibu resmi tayang di bioskop sudah sejak 25 Juni lalu, pendengar, dengan menghadirkan drama keluarga yang menyentuh. Jadi film produksi Leo Pictures ini menyoroti perjuangan seorang ibu tunggal mempertahankan keluarganya di tengah persoalan hidup. Ristiana berjuang membesarkan 3 anaknya setelah Rido, sang suami, ini meninggalkan keluarga dengan hutang yang menumpuk. Di tengah keterbatasan ekonomi, ia berusaha memenuhi kebutuhan Tama, Dewi, dan Tria. Ini adalah ketiga anaknya tanpa kehilangan kasih sayang, pendengar. Masalah keluarga kemudian mulai memuncak ketika keputusan Ristiana, sang ibu, membuat ketiga anaknya menghadapi pilihan yang tidak mudah. Tama, Dewi, dan Tria perlahan merasakan jarak dengan ibunya, meski mereka ini tetap menyimpan kerinduan mendalam. Aktris Nirina Zubir, pendengar, memerankan sang ibu, yaitu Ristiana, seorang ibu yang menghadapi perubahan besar dalam kehidupan keluarganya, pendengar ya. Dan sementara itu Reval Hadi berperan sebagai Tama, Amanda Manopo berperan sebagai Dewi, dan Saputra Kori tampil sebagai Tria. Dwi Sasono juga turut membintangi film ini sebagai Rido, sang suami yang meninggalkan keluarganya dalam kondisi sulit. Sejumlah pemain lain yang juga terlibat, pendengar, yakni Basmalah Grelin, ada Fadli Faisal, ada Erika Karlina, Saskia Chadwick, dan juga ada Farel Rafiski. Sutradara Hadrah Daeng Ratu dipercaya untuk menyutradarai film ini dengan naskah yang ditulis oleh Widya Arifianti. Cerita berdurasi 119 menit tersebut diadaptasi dari novel Jangan Buang Ibu Nak, karya Wahyu Dra Priyangga, pendengar. Melalui kisah Ristiana, film ini menggambarkan pengorbanan ibu sekaligus pentingnya menjaga hubungan dalam keluarga. Penonton juga dapat menyaksikan drama keluarga tersebut ya, pendengar, sejak Juni 25 Juni 2026 di Bioskop Indonesia. Masih ada lagi informasi seputar film lainnya yang mau saya hadirkan untuk Anda.

0: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Mendengar aktor Ari Irham mengaku mendapat pengalaman emosional saat memerankan Hikmah dalam film Seni Merayu Tuhan. Karakter tersebut membuatnya mengeksplorasi fase duka sekaligus perjalanan spiritual dan pencarian jati diri seorang anak muda. Ari mengatakan nih, proses mendalami karakter Hikmah tidak selalu mudah. Menurutnya, tokoh tersebut nih digambarkan sebagai sosok yang kebingungan, kehilangan arah setelah menghadapi kehilangan besar dalam hidupnya. Pendengar, menurutnya proses menjadi dewasa bukan hanya soal bertambah usia, tetapi juga keberanian untuk mengakui kesalahan. Ia mengaku hingga kini masih terus belajar memahami hal tersebut, sama seperti perjalanan yang dialami Hikmah di dalam film. Sementara itu, pendengar, Rike Diapitaloka mengaku bersyukur bisa bergabung dalam film Seni Merayu Tuhan yang diadaptasi dari buku karya Habib Jafar. Baginya, kesempatan tersebut terasa istimewa karena membaca buku telah menjadi bagian penting di dalam hidupnya. Rike kemudian mengungkapkan nih, pendengar, awalnya sempat ragu untuk menerima tawaran bermain film ini karena memiliki jadwal pekerjaan yang padat. Namun setelah mengetahui porsi adegannya hanya berlangsung sekitar 3 hingga 5 hari, ya harinya ini bisa menyesuaikan jadwal syuting dengan pada akhir pekan, pendengar, dan juga menyesuaikan dengan jadwal kerjanya. Dan menurut Rike Diapitaloka, film Seni Merayu Tuhan ini bukan hanya relevan bagi anak muda yang sedang mencari jati diri, tetapi juga menyentuh hati para orang tua. Ia merasa kisah dalam film ini sangat dekat nih, pendengar, dengan pengalaman pribadinya sebagai seorang ibu. Rike juga menceritakan kedekatannya dengan Ari Irham selama proses syuting. Menurutnya hubungan emosional sebagai ibu dan anak ini terbangun secara alami sehingga mereka tidak perlu melakukan eksplorasi mendalam. Nah, selain Ari dan Rike, film ini juga dibintangi Lutesia, Teuku Rizky, Ari Kriting, Siti Nursanti, kemudian Onadio Leonardo, ada juga Alfi Alfian dan juga Habib Jafar. Menjadi debut penyutradaraan Sesa David Lukmansyah nih, pendengar, dan naskahnya ditulis oleh Rino Saryono bersama Salman Aristo dan juga Gina Esnur. Film Seni Merayu Tuhan ini merupakan adaptasi dari buku dengan judul sama, yaitu film dari karya Habib Jafar, dan dijadwalkan tayang nih, pendengar, di seluruh bioskop Indonesia pada 13 Agustus 2026 mendatang. Saya masih punya beragam informasi lainnya seputar film, pendengar, jadi jangan kemana-mana ya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

102,6 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Danusya pendengar, dan masih saya hadirkan informasi-informasi seputar film sampai nanti di pukul 12. Barusan Anda mendengarkan lagu dari Dikta dengan Kesepian. Banyak juga nih lagu-lagu lainnya yang akan saya hadirkan, yang semoga saja juga bisa memberikan hiburan tersendiri. Makin siang terlihat makin cerah, kalau tadi sempat agak mendung ya pendengar. Semoga sepanjang hari ini sampai malam nanti, insya Allah cuacanya juga bagus, mendukung berbagai aktivitas Anda ya. Nah pendengar, informasi seputar film berikutnya, ini ada film mengenai sihir tanah kubur. Anda yang suka sama film-film horor ini ya, ini MVP Pictures menghadirkan film horor judulnya Sihir Tanah Kubur, yang diadaptasi dari cerita viral karya Jero Point di platform X. Pendengar, film ini disutradarai dan ditulis oleh Jero Point, diproduseri oleh Rampun Jabi, dan jadwal tayangnya nanti itu 23 Juli 2026. Ceritanya ini berpusat pada Yusuf yang diperankan oleh Aryo Wahab, seorang ustaz yang dihormati di desanya. Ia dikejutkan keputusan adiknya bernama Asar yang diperankan Revaldo memindahkan makam ibu mereka karena wafat karena wasiat misterius ini pendengar. Nah sejak kemunculan makam Wurung, serangkaian teror mistis mulai menghantui desa tersebut. Jadi makam kosong itu dipercaya menjadi sarana praktek ilmu hitam yang membawa petaka. Jadi gara-gara makam sang ibu ini, seorang ibu ya, Asar tadi, atau Revaldo ini yang memerankan Asar, ia memindahkan makam ibunya karena ada wasiat misterius. Dan kemudian makam yang kosong itu tuh, semenjak makam itu kosong, serangkaian teror mistis tuh menghantui desa tersebut pendengar. Ketakutan warga semakin meluas hingga memicu fitnah nih, dan perpecahan dalam keluarga. Jadi kepercayaan masyarakat mulai runtuh ketika berbagai kejadian mengerikan misterius ini bermunculan. Perseteruan Yusuf dan Asar juga semakin dalam seiring berkembangnya teror yang mengancam desa. Gema yang diperankan oleh Keisha Alvaro dan Naya oleh Azwa Aurel ini kemudian terjebak dalam rahasia kelam keluarga. Rahasia tersebut membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri dan mengancam masa depan keluarga. Film ini pendengar juga dibintangi oleh Raffi Sanjaya dan Sarifah Danis. Sihir Tanah Kubur ini mengangkat mitos lokal ya, tentang makam Wurung yang dipercaya berkaitan dengan ilmu hitam. Jadi film ini menawarkan horor supranatural, ketegangan psikologis, dan juga kearifan lokal. Yang sekali lagi nanti untuk Anda yang tertarik ingin nonton film ini, akan tayang 23 Juli 2026.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Mendengar, kita ke film mancanegara. Film Moana versi live action ini siap membawa kembali petualangan ikonik dari animasi Disney ke layar lebar. Film produksi Walt Disney Pictures ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 8 Juli 2026. Tinggal berapa hari lagi nih ya. Film ini mengikuti perjalanan Moana, gadis pemberani dari Pulau Motunui yang terpanggil oleh samudra. Ia berusaha menyelamatkan kampung halamannya dari ancaman yang mengganggu keseimbangan alam. Moana menyadari pulau tempat tinggalnya mulai menghadapi bahaya yang semakin besar. Larangan ayahnya tidak menghentikan tekadnya untuk mengarungi lautan luas. Pendengar, atas petunjuk Nenek Tala, Moana mengetahui dirinya dipilih oleh samudra untuk menjalankan sebuah misi penting. Ia harus menemukan Maui dan mengembalikan jantung Tefiti demi memulihkan alam. Perjalanan Moana dipenuhi juga nih pendengar dengan berbagai rintangan dan makhluk berbahaya di tengah lautan. Ia menghadapi Tamatoa hingga Teka bersama Maui sebagai rekan perjalanannya. Film ini kembali menghadirkan kisah petualangan yang menjadi daya tarik versi animasi tahun 2016 ya. Kalau Anda pernah nonton animasinya, pendengar, beberapa momen ikonik dan lagu favorit ini juga kembali ditampilkan dalam adaptasi terbaru live action ini. Catherine Lagaaya dipercaya memerankan karakter utama sebagai Moana dalam film ini. Kemudian Dwayne Johnson kembali memerankan Maui setelah mengisi suara tokoh tersebut pada versi animasi di tahun 2016. Deretan pemeran lainnya meliputi Rena Owen sebagai Nenek Tala, ada juga John Tui sebagai kepala suku Tui, ada Frankie Adams turut bergabung sebagai Sina, ada juga ibu dari Moana. Nah, film Moana ini disutradarai ya pendengar oleh Thomas Kyle berdasarkan naskah karya Jared Bass dan Dana Lodoh Miller. Produksinya ditangani Bo Flynn, kemudian Denny Garcia, Hiram Garcia, serta Dwayne Johnson. Visual Kepulauan Pasifik dan efek CGI ini menjadi salah satu daya tarik utama film ini nih pendengar. Dan Moana dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 8 Juli 2026.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar film pendengar yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur mau saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua. Dan di pukul 13 pendengar, kita kembali nanti akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Anda yang mau ikutan request-request lagu nanti bisa bergabung di pukul 13.30, ada cek fakta di pukul 14, dan di bagian akhir Sorong siang ini yang mau ikutan mendengarkan lagu-lagu dangdut dan salam-salam lagu-lagu dangdut juga, nanti Anda bisa bergabung ya di kondang kontak dangdut di bagian akhir Sorong siang ini nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Mulai agak mendung-mendung lagi nih kelihatannya pendengar, dan selamat menikmati suasana siang Anda saat ini sambil mendengarkan berbagai program siaran di Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Saya Danusya masih akan bersama-sama dengan Anda insya Allah sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku udah dimana-mana kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

ada dari serat pohon dari batang atau ranting dari pohon kecil. Bahan kulit kayu yang dipisahkan dari batangan pohon pada saat masih basah. Ada juga dari bahan daun pandan dan bahan rumput rawa yang diambil langsung dari rawa-rawa itu tumbuh. Bahan-bahan ini merupakan bahan baku alami noken yang asli. Baik itu noken anyam atau rajut yang dipintal secara manual dari tangan pengrajin. Bahan pembuatan noken biasanya diambil langsung dari hutan. Warga masyarakat pengrajin noken mengakui dulu masih sangat mudah mengambil bahan alami. Tapi sekarang dan ke depan akan musnah jika tidak dibudidayakan. Apalagi noken telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan tak benda sejak tahun 2012.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi bertahu ya.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas nesa teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah dunia yang penuh keajaiban, Raja Ampat. Dulu, di sebuah hutan lebat, seorang wanita menemukan 7 butir telur besar. Dari telur-telur itu, menetas 4 bayi manusia yang kelak menjadi raja di 4 pulau besar, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Legenda itu masih hidup hingga kini. Tapi, Raja Ampat bukan hanya cerita. Ia nyata. Gugusan pulau

0: pulau-pulaunya bagaikan permata di lautan, membentuk lukisan alam yang tak tertandingi. Di bawah birunya Laut Raja Ampat, tersembunyi harta karun sesungguhnya. Lebih dari 1.400 spesies ikan, 600 jenis karang, dan puluhan makhluk laut langka menari di antara terumbu. Bukit-bukit kars di Pianimo dan Wayak menjulang anggun, mengundang siapa saja untuk mendaki dan menyaksikan pemandangan dunia dari ketinggian surga. Raja Ampat adalah kisah tentang harmoni antara manusia, alam, dan legenda yang bersatu dalam satu tarikan nafas. Datanglah dan jadilah bagian dari ceritanya.
1: Bayangkan sebuah surga yang jatuh ke bumi. Itulah Raja Ampat, mutiara dari timur Indonesia. Raja Ampat terletak di Papua Barat, sebuah kepulauan dengan lebih dari 1.500 pulau kecil, atol, dan laguna. Tapi, tahu tidak, nama Raja Ampat berarti empat raja. Legenda setempat bercerita tentang empat bayi yang menetas dari telur naga, lalu menjadi raja di empat pulau utama, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Tidak hanya kaya akan cerita rakyat, Raja Ampat juga disebut-sebut sebagai rumah bagi 75% spesies karang dunia. Itu artinya, satu kali menyelam di sana, Anda bisa melihat ratusan jenis ikan, koral warna-warni, bahkan spesies langka seperti dugong dan parimanta. Dan bukan cuma di laut saja keajaibannya. Di atas permukaan, Anda akan menemukan gugusan batu kars yang membentuk pemandangan dramatis, seperti di Pianemo dan Wayang. Bukit-bukit kecil yang seakan berbaris di laut biru sebening kaca. Raja Ampat bukan sekedar destinasi. Ia adalah bukti betapa kayanya Indonesia. Dari legenda, budaya, hingga keajaiban alam, semua ada di satu tempat. Jadi, kapan Anda menyapa Raja Ampat? Katanya, jangan dulu mati sebelum Raja Ampat. Pesona surga ini menanti untuk Anda jelajahi.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut.
1: Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces,
1: pertandingan berjalan dengan baik. Walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Nos puso las cosas difíciles y

0: Sapa Bautista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Acho que nossa equipa demonstrou
2: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match di pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia.

dua besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan berbincang

0: kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan berarti memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
0: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
1: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satu pun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
0: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
0: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
1: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we're right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: Selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: Side will focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18:00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu. Pada hari Jumat malam kemarin, Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan 1. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good return.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat 1 dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain laga, turnamen ini adalah turnamen kecil. Kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat big
2: games. ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herman, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Baliknya begini, saya menganggap bahwa AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah, piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa cici dan sebagainya. Kalau saya kepada tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tapir ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

Mendengar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Danusyah yang bersama-sama dengan Anda. Insya Allah sampai nanti di pukul 18 edisi Sabtu 4 Juli 2026, pendengar. Nah, kita masih di Sorong siang ini. Selanjutnya pendengar, saya ajak Anda untuk ikutan gabung nih, pilih-pilih lagu pendengar di suasana siang yang semakin mendung dan kayaknya semakin merata mendung cuaca di kota kita tercinta siang ini ya. Ada lagu-lagu di playlist, diantaranya ada lagu dari Padi dengan Menanti Keajaiban, ada Jikustik dengan Relakan Aku, ada Email dengan lagunya Aku dan Kau, ada Atik CB dengan Jangan Tinggalkan, dan ada Nafa Urbah dengan lagunya Sepenggal Dusta. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di playlist kita. Anda yang mau bergabung bisa telepon di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703 ya. Saya nantikan Anda sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Mau salam-salam juga boleh pendengar ya. Silakan bergabung sampai nanti di pukul 14. Oke, kita dengarkan dulu lagu dari Anda dengan Tentang Seseorang.

0: aku dan kau Atik CB jangan tinggalkan Nafa Urba sepenggal dusta.
1: Ya, Atik CB, Bung Danu.
0: Oke. Silakan.
1: Jadi ini Mesir ketemu Argentina kah? Jangan begitu kayaknya 16 besar Mesir kasih giling habis. Kalau Fedeng, kau bagaimana? Tapi lo bingung, tidak terlalu berjaya mau. Amerika Latin yang cuma jago cuma Brasil, itu saya selesai. Oke, salam buat Ibu Ana, Inggris, dan dia punya idola yang lagi menyanyi. Dalam kompas lah, mudah-mudahan ketemu di final. Itu saja. Tunggu aksi dari dong punya abang ganteng, adik ganteng CR7.
0: Oke.
1: Salam Ibu Ana buat yang di dom ini siapa? Boy dan kawan-kawannya bersama Papa Jinal. Juga buat abangku di belakang RRI. Ada kakak Jona Buremetra bersama kakak Rita Wayoi. Kakak Hoki dan Ibu Pendeta Jena Orisa di Tangkas, Tanjung Kesuari. Juga buat Ibu Pendeta Maniagasi. Udah pindah dari Sarum kemana nih? Sekarang di gereja mana? Belum tahu. Juga buat kita punya ketua PMJ baru, Pak Pendeta Dodi, dari Waropen juga. Jadi salam buat semuanya, salam kompak, kita tunggu sebentar, apa Bung Danu?
0: Apa itu, Bung Daix?
1: Halo?
0: Ya, babak 16 besar ya? Halo? Halo?
1: Halo?
0: Ya, bagaimana Bung Daix? Halo? Oke, sayang sekali nampaknya terputus ya. Oke, terima kasih Bung Daix. Kalau tadi maksudnya yang ditanyakan nanti ada pertandingan apa lagi babak 16 besar ini belum tahu jadwalnya ya. Nanti mungkin akan kita informasikan. Nah, pendengar saya masih tunggu lagi. Silakan 0951324222 081238688703. Barusan ada Bung Daix. Bung Daix pilih lagunya Atik CB dengan Jangan Tinggalkan ya. Bung Daix ini menjagokan Portugal di Piala Dunia 2026 dan berharap sih bisa ketemu Inggris di babak final. Oke, semoga seperti itu ya. Kalau belum ada yang telepon, saya coba bacakan chat WhatsApp ini, ada yang masuk ini ya. Dari Ibu Puja. Ibu Puja mau request Nafa Urba sepenggal dusta. Salamnya untuk Pak Fendi, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi di Jepang, Pak Luhut, Ibu Natalia, Ibu Wigati di Wonosobo, Ibu Farida, Ibu Monica, Pak Alan di Ternate, Pak Rete dan Bu Rete, Kakak Daix, Kakak Boy, Kakak Jeffrey, Pak Willy, Ibu Ana dan Ibu Hartini mewakili semuanya katanya ya. Terima kasih telah bisa gabung karena kerjaan banyak jadi cuma chat WA. Oke, terima kasih Ibu Puja. Ibu Puja pilih lagunya Nafa Urba dengan lagunya Sepenggal Dusta. Nah, sudah ada Ibu Puja, sudah ada Bung Daix. Kita dengarkan dulu kalau begitu requestan lagu-lagunya. Di playlist masih tersisa Padi, Menanti Keajaiban, Jikustik Relakan Aku, dan ada email Aku dan Kau.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Dengar itulah dari Nafa Urba dengan lagunya Sepenggal Dusta, tadi dipilih sama Ibu Puja. Tadi Atik CB juga sudah kita dengarkan dengan lagunya yang berjudul Jangan Tinggalkan. Lagunya tadi dipilih sama Bung Daex. Tersisa Padi Menanti Keajaiban, Jikustik Relakan Aku, Email Aku dan Kau ya. Langsung saya sapa ini penelpon kita yang sudah ingin gabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, jelang sore, Bung Danu.
0: Selamat siang, Pak Andi Yudhistira. Bagaimana sedikit komentarnya tentang Tanjung Verde?
1: Ya, mungkin tadi Bung Danu dengar tadi pagi saya komentar gitu kan. Ya, luar biasa perlawanannya Tanjung Verde gitu.
0: Tapi
1: merepotkan.
0: Tapi Pak Andi kayaknya kalau kita lihat dari statistik nih, kalau kita lihat dari statistik permainan Argentina tadi nih, Argentina tidak bermain seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Statistiknya agak menurun. Apakah itu memang pertanda kalau
1: istilahnya Bung Danu, halo?
0: Ya, apakah itu pertanda Pak Andi kalau Argentina itu sebenarnya tidak terlalu memberikan perlawanan yang berarti begitu, atau alias Argentina tidak mengeluarkan kekuatan sepenuhnya?
1: Bukan. Justru karena Tanjung Verde ini dia menampilkan permainan istilahnya agresivitas gitu ya. Jadi betul-betul istilahnya Tanjung Verde ini memberikan perlawanan gigi gitu ya, sampai istilahnya dia berusaha istilahnya bagaimana caranya bisa menaklukkan tim Argentina gitu ya.
0: Okay.
1: Apalagi Argentina difavoritkan gitu dalam hal ini kan, apalagi petahana gitu dalam hal ini.
0: Baik.
1: Jadi pasti Tanjung Verde punya motivasi gitu untuk mengalahkan Argentina ini. Terbukti gitu kan.
0: Okay.
1: Hasilnya. Dan satu-satunya tim selama penyisian sampai di 32 ini, ya, Tanjung Verde bisa menjebol gawang Argentina gitu.
0: Oke, sampai di situ saja Pak Andi. Sekarang pilih lagunya. Ini ada Padi Jikustik, Email.
1: Ini tadi ada Bung Daex menanyakan jadwal 16 besar gitu ya. Ini nanti Kanada ketemu Maroko ya, kemudian Paraguay ketemu Prancis itu besok ya.
0: Iya.
1: Itu jadwalnya. Jadi untuk lebih lengkapnya, mau diakses di www.playscore.co.id atau di halaman RRI gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Website-nya.
0: Baik.
1: .co.id. Itu aja.
0: Lagunya yang mana nih, Pak Andi?
1: Lagunya terserah Bung Danu ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Halo.
0: Halo.
1: Baik. Putus-putus.
0: Iya, putus-putus suaranya. Terima kasih Pak Andi.
1: Halo Bung Danu.
0: Halo.
1: Iya, suaranya hilang-hilang ini Bung Danu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Andi sudah bergabung.
1: Iya.
0: Oke, okay, suaranya putus-putus nampaknya kalau lain telepon kita ya. Terima kasih Pak Andi jadi penelpon terakhir kita pendengar. Lagu yang saya kasih kalau gitu lagunya Email Aku dan Kau ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Andi. Tadi ada Bung Daex juga, tadi ada Ibu Puja juga yang sudah bergabung lewat chat WhatsApp. Nah, selanjutnya di pukul 14 ada Cek Fakta dan nanti kita juga masih punya kondang ya, kontak dangdut. Nanti Anda bisa pilih lagu-lagu dangdut, bisa salam-salam juga. Untuk itu dengarkan terus suasana atau nikmati terus suasana siang Anda nih pendengar yang sedang diguyur hujan saat ini di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya, bersama sambil mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan tautan dari akun Facebook Omar Syahban berisi narasi Dr. Robert Malone, Anda lebih mungkin terinfeksi, terkena penyakit atau bahkan meninggal jika Anda telah divaksinasi dengan vaksin COVID-19 dibandingkan dengan yang belum divaksinasi. Dilansir dari akun sosial media Instagram @turnbackhoax.id dan disadur dari artikel cek fakta tirto.id. Video tersebut berasal dari konferensi pers pada Mei tahun 2022. Dalam rekaman tersebut, ahli virologi Amerika Serikat Robert Malone menyebut vaksin COVID-19 sebagai terapi gen eksperimental dan mengklaim data menunjukkan vaksin tersebut berbahaya sehingga harus dihentikan penggunaannya. Namun berbagai lembaga kesehatan dan para ahli menegaskan bahwa klaim tersebut tidak didukung bukti ilmiah. Dilansir dari kemkes.go.id, informasi mengenai imunisasi dapat merusak sel dan DNA serta menyebabkan penyakit autoimun maupun meningitis adalah keliru. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI Dr. Prima Yosefin menegaskan bahwa imunisasi tidak dapat merusak DNA manusia dan masyarakat disarankan merujuk informasi dari sumber terpercaya seperti Kemenkes, WHO dan CDC. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, mengenai hoax, vaksin merusak DNA dan kekebalan tubuh.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saatnya kita nikmati lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya dan Usyah nih pendengar. Di bagian akhir kebersamaan kita di Sorong siang ini edisi Sabtu 4 Juli 2026. Tadi sempat hujan nih pendengar dan sekarang hujannya sudah mereda kalau di seputaran Klademak ya. Nah, sambil menikmati suasana siang Anda, Anda bisa ikutan pilih lagu-lagu dangdut pendengar dimanapun Anda berada, se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia. Di playlist yang disiapkan oleh Musik Director Pro 1 RRI Sorong ini ada lagu dari Mary Amril dengan Jangan Sedih, ada Pauzia dengan Satu-Satu, ada Yubi Sister dengan Katanya, Cici Paramida Jangan Tunggu Lama-Lama, Alisa Air Mata Perpisahan, Dewi Persik Cinta Merah Jambu, Cantika Putri Bila Tiada Kamu, dan ada Denada dengan Banyak Yang Suka. Itu dia lagu-lagu dangdutnya yang ada di playlist yang disiapkan oleh Musik Director Pro 1 RRI Sorong. Anda bisa pilih salah satunya dengan bergabung di 0951-324-222 atau di WhatsApp 0812-3868-8703. Tapi ini pendengar, kalau di nomor telepon biasa di 0951 kayaknya memang jaringannya lagi kurang bagus ya, karena tadi di sesi sebelumnya ada Pak Daex, ada Pak Andi Yudhistira yang bergabung yang juga mengatakan kalau suara sambungannya ini putus-putus begitu ya. Jadi mungkin kalau Anda yang mau bergabung mungkin bisa telepon saja ke WhatsApp. Tapi kalau ingin tetap mencoba di 0951-324-222 juga boleh, silakan saja ya pendengar. Sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, saya tunggu dua penelpon, dua requestan di setiap sesinya. Saya mau putarkan dulu, ini dia Padamu Kang Mas dari Anis Marcella di Kondang Kontak Dangdut.

0: Dengar ada Mary Amril, jangan sedih deh nada, banyak yang suka Pauzia satu-satu. Yubi Sister katanya Cici Paramida, jangan tunggu lama-lama. Alisa, Air Mata Perpisahan. Dewi Persik, Cinta Merah Jambu. Cantika Putri, Bila Tiada Kamu. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist yang bisa Anda pilih. Saya langsung sapa penelpon yang sudah bergabung. Kondang Kontak Dangdut.
1: Kontak Dangdut, Mas Danu, apa kabar?
0: Alhamdulillah, lagi pilek.
1: Tadi tidak sempat, tidak kebagian nih orang Indonesia.
0: Iya.
1: Tapi saya perdana di kondang.
0: Oke.
1: Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu.
0: Baik, siap.
1: Rinduku hanya kamu, rindu hangat kuku.
0: Asik.
1: Kapan Inggris main, Mas Danu? Tolong infonya.
0: Oke, nanti diinfokan.
1: Cintaku hanya kamu judulnya.
0: Jadi pilih lagunya yang mana ini? Cinta Merah Jambu.
1: Cintaku hanya kamu tadi.
0: Cintaku hanya kamu. Tidak ada, ini yang ada Cinta Merah Jambu. Jangan sedih.
1: Iya, iya tadi Wiper sih, Cinta Merah Jambu.
0: Oke, baik, siap.
1: Kan itu liriknya, Mas Danu.
0: Oh gitu, oke.
1: Mas Danu, kapan Inggris main, Mas Danu?
0: Inggris kayaknya nanti hari Senin, kalau saya tidak salah jam 7 atau jam 9, kalau tidak salah ya. Ini saya belum cek.
1: Waduh,
0: lagi jadwal pastinya.
1: Waduh, kawannya ini lagi kuat lagi, Mas Danu. Iya. Mudah-mudahan 3-1 kah 3-0.
0: Lawan Meksiko ini, ngeri-ngeri sedap ini.
1: Iya, Meksiko tuh keras itu.
0: Tuan rumah juga kan?
1: Nah, iya. Mas Danu, malam minggu ini mau kemana?
0: Insya Allah sebentar malam ngamennya di Hangout.
1: Oh, aduh, kalau saya tidak mau kondangan, saya mau jalan gitu ke situ, Kak.
0: Gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: mau kondangan malam ini.
0: Wis, mantap. Oke, Ibu Ana, silakan.
1: Iya, iya. Buat Bang Luhut, Bang Branin, Bung Daek, Pak Nasrun, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, Pak Ibu Hartini, terus Ibu Bidan Luis, Ibu Parida, Bunda Ima, Bunda Er, Kak Puja, Pak Heri Aimas, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Bu Rete, Bang Alan, Kak Boy, Pak Freddy, Ibu Monica, Pak Junaidi, Pak Jumadi, Pak Willy, terus Pak Otis, Pak Jeffrey Horisa, Putra Tengah, Pak Charles, Kak Ayu, Kak Puja, Ciguria, dan semua sejalan tanpa terkecuali, selamat bermalam minggu malam ini, semoga lancar-lancar, salam kompak, salam Mas Danu, selamat bertugas, semoga sebentar malam banyak rezeki, diberikan
0: amin
1: kesehatan tentunya.
0: Amin.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ana ya. Saya ke nomor telepon biasa 0951324222. Halo, selamat siang.
2: Ya, kondang, selamat siang ya.
0: Bung Daeks, lanjut Bung Daeks.
2: Ini ada tadi judulnya apa, Bung Danu?
0: Judulnya Banyak Yang Suka. Sama kayak Portugal, toh.
2: Ya, jelas. Iya, maksudnya karena bodinya kan gitu-gitu, jadi tetap banyak yang suka aja. Kayak ada gitu, toh.
0: Oh, saya kira Portugal.
2: Padat-padat begitu, jadi banyak yang suka. Maksudnya, itu kan menurut pandangan laki-laki kan begitu. Laki-laki kan cari yang begitu, toh.
0: Saya kira Portugal.
2: Ya, kalau Portugal... Ya jelas Portugal itu akan disukai banyak orang.
0: Oke.
2: Terutama usia ini. Jadi saya salam buat tadi yang di Manibela, Ibu Ana. Itu si salah sebut lagu-lagu itu tentara. Maksudnya itu saking idolanya, itu harus kita akui di situ, toh begitu. Toh Bung Danu.
0: Iya.
2: Harus diakui ya. Jadi salam buat Mace dia juga, buat Ibu Ayu di Maluku Tengah, di Seram, kak. Usi-usi Maluku Tengah ada orang. Ada di Sorong sini juga, usi-usi banyak di sini. Salam buat semuanya juga, buat adikku Puja di Bintuni. Baik-baik, jaga diri baik-baik, supaya yang balik ke Sorong Desember itu mungkin Natal bisa ketemuan. Begitu. Untuk semuanya nanti yang masuk, salam kompak. Jadi tadi saya kirim salam, terima kasih buat... Pak Andi yang tadi suka kasih info. Perancis kenapa?
0: Prancis nanti ketemu Paraguay.
2: Halo.
0: Halo. Oke, terputus-putus lagi ya. Terima kasih Bung Dex. Bung Dex pilih lagunya Denada dengan banyak yang suka. Sama kayak Portugal ya. Portugal ini banyak yang suka. Kayak misalnya di kantor RR ini kalau Portugal main, wih, pegawai yang cewek-cewek tuh semuanya langsung pada ikutan nonton juga ya. Karena ingin melihat penampilan Cristiano Ronaldo. Oke, pendengar, kita dengarkan pilihan lagunya Ibu Ana di kilometer 12, Pak Dex di Pepabri. Ini dia Cinta Merah Jambu dari Dewi Persik. Dan selanjutnya ada Denada dengan banyak yang suka.

0: aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Dari Fak-Fak, Bang Lano.
1: Dari Fak-Fak. Dengan Pak siapa?
0: Putra Tenga.
1: Pak Putra Tenga. Apa kabar, Pak Putra Tenga?
0: Putra Tenga, Bang Dano.
1: Mm-mm. Apa kabar nih?
0: Halo.
1: Halo, Pak Putra Tenga. Oke, kalau gitu lanjut. Pak Putra Tenga mau pilih lagu yang mana nih?
0: Ada, masih ada tersedia lagu apa nih?
1: Ini masih ada Mary Amril, Pauzia, Yubi Sister, Cici Paramida, Alisa, Cantika Putri. Yang mana nih, Pak Putra Tenga?
0: Hilang, tidak kedengaran. Biar itu Bang Dano saja.
1: Oke, oke.
0: Okay. Sama saja.
1: Baik, baik. Silakan, silakan Pak Putra Tenga mau pilih lagu yang mana nih?
0: Yang pertama.
1: Yang pertama ya. Oke, okay. Salam buat siapa nih, Pak Putra Tenga?
0: Kenapa tidak hilang suara?
1: Lanjut, lanjut Pak Putra Tenga.
0: Tidak hilang, Pak.
1: Iya, iya. Suaranya memang putus-putus salam. Nih. Silakan salam-salam aja.
0: Oh, iya. Oke, untuk Bunda Natalia, untuk juga Pak Nasrun, untuk Bang Luhut, Bang Ramadan, juga Mbak Ana, juga Pak Ahmad Irwan, dan juga Esther Lita, juga Mbak Tika, juga ada Bunda El, Bunda Ima juga, Pak Freddy Butir, dan semua-semua saja Bang Nano.
1: Oke.
0: Okay. Semoga terhibur selalu. Oke, terima kasih. Selamat siang, kondang kontak dangdut.
1: Kondang kontak dangdut. Pak Putra Tenga yang ada di Fak-Fak, terima kasih banyak. Mohon maaf ini memang karena jaringan kayaknya nih beberapa hari belakangan ini. Jadi kalau sambungan telepon di panggilan telepon biasa nih agak terputus-putus ya di 0951-324-222. Makanya tadi di sesi awal saya sarankan untuk telepon saja lewat WhatsApp begitu ya. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Kondang kontak dangdut.
2: Selamat siang kondang kontak dangdut Bang Danu.
1: Kontak dangdut Ibu Natalia.
2: Benar sekali.
1: Silakan. Bang Danu,
2: lagunya Cici Paramida sudah ada yang ambil ya?
1: Belum ini.
2: Itu sudah lagunya.
1: Oke.
2: Ya.
1: Lanjut.
2: Oke, salam pertama buat Pak Effendi bersama keluarga, Pak Deki juga bersama keluarga, Pak Willy bersama keluarga. Pak Rete, Ibu Rete juga, ada Kakak Puja, Mama Do, Ibu Hartini, Ibu Ana, ada Bidan Luis, Bunda Ima, ada juga Pak Daif, ada siapa, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada Ibu Ani Kota Mobagu, Bang Luhut, Pak Windy, ada siapa lagi, dirangkul aja ya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya. Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Bang Danu tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Danu dan keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
2: Makasih Bang Danu, selamat siang kondang kontak dangdut.
1: Kontak dangdut, terima kasih kembali Ibu Natalia. Sehat selalu juga bersama dengan keluarga tercinta ya. Lagu yang dipilih lagunya Cici Paramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Dengar tersisa Cantika Putri dengan Bila Tiada Kamu, Pauzia dengan Satu-Satu, Yubi Sister dengan Katanya, dan Alisa dengan Air Mata Perpisahan. Saya tunggu dua penelpon lagi ya di sesi terakhir kita nih pendengar, untuk dua lagu terakhir kita di Kondang Kontak Dangdut. Nampaknya di sesi terakhir ini saya hanya buka di nomor WhatsApp saja ya pendengar, di 0812-3868-8703. Karena di nomor telepon biasa nih di 0951-324-222 ini nampaknya jaringannya lagi kurang bagus, terputus-putus terus ya. Oke, jadi yang masih mau bergabung, saya masih tunggu dua lagi untuk dua lagu terakhir kita juga di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Silakan telepon di nomor WhatsApp nih pendengar, 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Tadi lagu yang dipilih sama Ibu Natalia, juga ada Pak Putra Tengah yang bergabung ya. Tadi lagunya Mary Amril dengan Jangan Sedih. Tadi ada Cici Paramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Nampaknya masih belum ada panggilan WhatsApp yang masuk ini pendengar. Jadi untuk adik yang mau bergabung bisa telepon sekarang juga di nomor WhatsApp ya, 0812-3868-8703. Ini kalau di nomor telepon biasa 0951-324-222 agak terputus-putus ya. Oke, nampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Ada Pak Jumadi. Selamat siang Pak Jumadi.
1: Selamat siang.
0: Silakan Pak Jumadi, mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagu sisa lagu apa yang?
0: Ini ada Cantika Putri, Pauzia, Yubi Sister, Alisa. Pak Jumadi pilih yang mana?
1: Alisa saja.
0: Ya. Alisa, oke. Okay.
1: Iya, iya. Undang-undang teman dulu ini.
0: Mm-hmm, boleh.
1: Ibu Artini, Ibu Anna, Pak Jerry, Ibu Kamelia, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Ibu Nunung, Murni Chania, ya semua-semuanya saja yang sebelum monitor ini.
0: Mm-hmm.
1: Ya, itu saja.
0: Oke, terima kasih Pak Jumadi. Pak Jumadi pilih Alisa dengan lagunya Air Mata Perpisahan. Kayaknya masih bisa satu lagi nih pendengar untuk lagu yang tersisa. Cantika Putri, Pauzia, Yubi Sister, 0812-3868-8703 ya. Yang mau bergabung silakan, masih boleh nih nampaknya waktunya masih ada. Jadi silakan telepon sekarang juga ya. Dan ini dia penelpon terakhir kita. Halo Kondang, Kontak Dangdut, Ibu Bidan Louis, lanjut. Silakan. Mm-hmm. Silakan Ibu Bidan. Ini yang tersisa Pauzia, Cantika Putri, Yubi Sister.
2: Judul lagunya?
0: Judul lagunya Bila Tiada Kamu, Satu-Satu Katanya.
2: Bila Tiada Kamu.
0: Oke, Bila Tiada Kamu ya.
2: Halo?
0: Ya, silakan Ibu Bidan.
2: Silakan itu. Untuk Bang Andi, Bu Sira, Kak Daek, Bu Hartini, Bu Ana, Pak Effendi, Kak Jeffrey Haurisa, Ibu Monica, Bu Natalia, berarti ini Bu Ana, semuanya sudah Kak waktunya 2 menit. Salam untuk Ibu ya Kak Danu.
0: Oke.
2: Dadah Bang.
0: Terima kasih Ibu Bidan Louis ya di penelpon terakhir. Lagu yang dipilih Cantika Putri dengan Bila Tiada Kamu. Oke lah pendengar, dimanapun Anda berada, kita sudahi Kondang Kontak Dangdut bersama dengan dua lagu terakhir kita. Ini ada Alisa dengan Air Mata Perpisahan dipilih sama Pak Jumadi. Selanjutnya nanti ada Cantika Putri dengan Bila Tiada Kamu dipilih sama Ibu Bidan Louis. Terima kasih ya pendengar sudah bergabung di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong, sekaligus menyudahi kebersamaan kita di Sorong siang ini. Di pukul 15 sesaat lagi pendengar, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Sekali lagi, terima kasih sudah menikmati suasana siang Anda bersama Pro 1 RRI Sorong dalam acara Kondang

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Agung Sarungalo.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar apel gabungan yang dirangkaikan dengan gerakan belanja hasil pertanian lokal sebagai upaya meningkatkan pendapatan petani sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat pada Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemprov Papua Barat untuk membeli durian serta berbagai komoditas petani lainnya seperti ubi-ubian, petatas, kasbi, sayur mayur, hingga pinang yang dijual masyarakat. Selain meningkatkan daya beli terhadap produk lokal, pemerintah juga menyiapkan jalur distribusi agar hasil panen petani dapat dipasarkan lebih luas. Distribusi tersebut menjangkau wilayah selatan, barat hingga timur Manokwari, mulai dari Anggori, Pasir Putih, Arawi hingga kawasan pusat kota, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh lebih banyak petani dan pedagang. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan usai memimpin apel gabungan mengatakan bahwa program tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembelian langsung hasil pertanian lokal. Ajakan tersebut berawal dari aspirasi masyarakat yang ditemuinya beberapa hari sebelumnya saat dirinya melintas di kawasan tersebut. Warga berharap agar ASN ikut membeli dagangan mereka, mulai dari durian, buah-buahan, sayur mayur, hingga hasil kebun lainnya.
1: Durian ataupun buah ataupun sayur-sayur dan sebagainya. Dengan demikian saya hari ini perintahkan semua ASN di pemerintah Provinsi Papua Barat untuk kita apel di daerah Susuen ini. Setelah apel bisa berbelanja, terutama sasaran utama kita adalah belanja durian-durian ini. Dan sudah, terima kasih, hari ini mereka sudah hari cukup banyak yang hadir, dan setelah apel selesai mereka sedang berbelanja semua. Tidak hanya belanja durian saja, beli mungkin ada kasbi, ada petatas, ada juga pinang, sekaligus kita bisa berbelanja gitu sayur-sayur. Makanya tadi saya sudah pakai jalur-jalur, ya, kita ada yang menyebar ke selatan, ke barat, timur, terutama dari Anggori sampai ke Pasir Putih atau Arawi berputar sampai ke arah kota, ya, di mana di sini kan durian tersedia tidak cukup, ini sudah habis, sudah tidak ada. Nah, jadi saya kasih mereka untuk belakang di mana kita berburu durian hari ini. Masih ada yang belum belanja, silakan cari di mana ada jualan durian, beli. Tapi juga bukan durian saja, mungkin sayur atau buah.
0: Selain itu, Gubernur menambahkan bahwa gerakan membeli produk lokal ini tidak hanya dilakukan pada momentum tertentu, tetapi akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas pemasaran hasil pertanian Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan surat keputusan atau SK bagi calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan diserahkan pada Senin 6 Juli 2026 mendatang. Penyerahan tersebut mencakup sebanyak 1.299 pegawai yang terdiri dari CPNS dan P3K. Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan mengatakan seluruh proses administrasi termasuk penyelesaian SK untuk informasi P3K tahun 2021 telah rampung setelah melalui proses yang cukup panjang. Menurutnya, penyerahan SK ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memberikan kepastian status kepegawaian kepada para aparatur yang telah dinyatakan lulus sesuai ketentuan. Selain itu, pemerintah daerah akan terus berupaya membuka kesempatan kerja melalui rekrutmen aparatur secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
1: Durian ataupun buah ataupun sayur-sayur dan sebagainya. Dengan demikian saya hari Senin saya sudah serahkan SK untuk 1.200.

0: κλπ. Βάει και ανιάνκατ με γεριτσεπενέ, τα πιτζούγα πετυχιακά, τα πιτζούγα σκάουν τρουκ, φορμασί του αρατού, συμπλαμπλαμπάν, είναι μερικά τσεπενέ. Αν κανένα καλμπορέ και ανιάνκατ είναι και τέσσερα μονούρουν κανέναν καπαγκούραν ή οπομπάρα. Εδώ, μισέ ρούλο τα αγγλάρου και ήταν έναν από πουλήσει σριμπλμαράτου. Εδώ, είναι και το κανένα παππούα, δεν είναι και τέσσερα τουρούν κανέναν καπαγκούραν. Ενί, εδώ, σριμπου, είναι και τέσσερα τουρούν κανέναν. Σε μπελούμια, η τάουν 2020 του. Εδώ, ada 1283 honore yang kita angkat juga di Provinsi Papua Barat. Ya, ini perjuangan kita semua. Terima kasih.
1: Ia berharap para CPNS dan P3K yang akan menerima SK dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Papua Barat. Kehadiran Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam apel pagi digelar di kawasan Susweni, Kabupaten Manokwari, membawa kebahagiaan tersendiri bagi para pedagang kecil. Selain memimpin apel, Gubernur juga memborong hasil kebun dan buah-buahan yang dijual masyarakat di sepanjang jalan kawasan tersebut pada Jumat 3 Juli 2026. Salah seorang pedagang, Linci Mosoi, mengaku tidak menyangka bahwa seorang kepala daerah bersedia datang langsung ke lokasi tempat masyarakat kecil mencari nafkah. Menurutnya, perhatian yang diberikan Gubernur menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap pelaku usaha kecil. Lince mengatakan seluruh dagangan yang dibawanya ludes dibeli. Beragam komoditas yang dijual antara lain durian, rambutan, kangkung, pisang, singkong, serta hasil kebun lainnya. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan di berbagai daerah, khususnya di kampung-kampung yang selama ini jarang dikunjungi para pejabat daerah. Menurutnya, kehadiran pemerintah secara langsung mampu memberikan semangat sekaligus membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.
2: Terima kasih karena tidak ada seorang pejabat daerah yang bisa datang di kami masyarakat kecil atau masyarakat lemah yang baru tempatnya juga tidak diinginkan untuk seorang pejabat seperti kepala daerah kayak Bapak Gubernur datang untuk apel pagi. Itu satu kebanggaan bagi untuk saya sendiri. Jualan dari kayak hasil kebun, bahkan buah-buah.
3: Tadi Mama jualan apa saja yang di...
2: Saya jual durian, rambutan, kangkung, pisang, singkong, pokoknya semua.
3: Semua habis.
2: Diambil oleh Bapak Gub. Ikan.
3: Harapannya ke depan, Mama?
2: Harapannya ke depan, jangan Bapak di sini saja. Di lain tempat kayak di SP, pokoknya satu provinsi mungkin Bapak bisa kunjungi ke. Lebih khusus ke masyarakat-masyarakat di kampung-kampung begitu.
1: Aksi Gubernur Papua Barat dalam memborong hasil kebun warga menjadi bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi masyarakat sekaligus memberikan dukungan kepada petani dan pedagang lokal. Langkah tersebut mendapat sambutan positif dari warga yang berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan di berbagai wilayah Papua Barat.
4: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA bersama World Resource Institute atau WRI Indonesia menggelar Focus Group Discussion atau FGD Green Economy Modeling dan Dana Abadi Papua Barat di Mansinam Beach Hotel Manokwari Jumat 3 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas model pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan serta memperkuat tata kelola dana abadi Papua Barat. Kepala Bridah Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Hiatubun mengatakan Papua Barat sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan membutuhkan model ekonomi yang tepat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai pengalaman baik di dalam maupun luar negeri, termasuk meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan lingkungan, menjadi pelajaran penting agar arah pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melampaui daya dukung lingkungan.
5: Focus group discussion ataupun workshop terkait dengan economic modeling pembangunan di Papua Barat dan juga pendanaan abadi ini sangat penting ya, sangat krusial di mana kita sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan sangat-sangat berkepentingan untuk menentukan model pembangunan ekonomi yang harus kita tempuh, yang harus kita menjadikan dasar, arah, dan kebijakan dalam membangun di Papua Barat.
4: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong sore ini. Mendengar pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani, 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah masih menemani Anda di edisi Sabtu 4 Juli 2026, sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini, tadi telah diawali dengan berita berjaringan korupsi Wil Nusantara 2 bersama RRI Pro 1 Manokwari pendengar. Nah, berbagai program siaran di Sorong sore ini juga masih akan saya hadirkan untuk Anda. Selanjutnya ada informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian nanti juga ada jazz music di pukul 16.30. Anda nanti dapat kembali mendengarkan Cek Fakta di pukul 17 dan nanti di bagian akhir kebersamaan kita masih saya lengkapi dengan beragam musik dan informasi, dan nanti ada informasi-informasi seputar Piala Dunia yang mau saya hadirkan untuk Anda di bagian akhir kebersamaan kita. Luyu Mobok, selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Selamat mengisi, menikmati suasana sore Anda yang nampak agak cerah saat sekarang ini di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ini kalau cuaca bagus kayak begini, saya lihat-lihat nih mungkin kayaknya nanti sebentar ada konvoy lagi, konvoy Argentina ya. Karena sudah dari pagi, tadi siang ada lewat lagi, terus agak siang-siang ada lewat lagi, ini kayaknya sore-sore ada lewat dan sampai malam lagi, seharian masih ada konvoy lagi kayaknya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi. Di antaranya saya punya informasi mengenai NASA berencana bangun pangkalan di bulan. Wow, ini juga ada informasi lainnya pendengar mengenai WhatsApp ya, aplikasi WhatsApp yang menghadirkan username pengguna ini tidak perlu lagi bagikan nomor HP. Nah, seperti apa informasinya nanti akan saya hadirkan untuk Anda bersama dengan beragam informasi-informasi lainnya seputar ilmu pengetahuan teknologi di Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 16.30.

Pendengar, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA berencana membangun pangkalan permanen di bulan dengan total anggaran sekitar 30 miliar US dollar atau setara dengan 538 triliun rupiah. Rencana ini merupakan bagian dari upaya Amerika Serikat mempertahankan dominasi di luar angkasa di tengah persaingan ketat dengan China nih pendengar. Sebagai langkah awal, NASA mengumumkan kontrak senilai sekitar 590 juta US dollar kepada tiga perusahaan, yakni Astrobotic, kemudian Firefly, dan Intuitive Machines, pendengar. Kontrak tersebut diberikan untuk 4 misi pengiriman instrumen sains dan kargo ke permukaan bulan, dengan Astrobotic menjadi satu-satunya vendor yang mendapatkan 2 kontrak sekaligus. Keempat misi ini merupakan bagian dari fase 1 nih pendengar, yang menjadi rencana pembangunan pemukiman bulan permanen, di mana para astronot ini nantinya akan tinggal nih dan bekerja di bulan pendengar. Fase pertama ditargetkan selesai pada 2028 dengan biaya sekitar 10 miliar US dollar. Sementara itu fase 2 dan 3-nya yang mencakup pembangunan habitat bertekanan pertama di bulan serta instalasi generator listrik ini akan dilanjutkan pada tahun 2030-an. NASA berharap nih pendengar, nantinya para astronot dapat menghuni permukiman semi permanen yang dibuat di bulan. Selain kontrak kargo

Blue Moon yang seharusnya dikirim ke kutub selatan bulan di akhir tahun 2026 ini. Carlos Garcia, pendengar eksekutif program Moonbase NASA, menyeratkan bahwa Blue Moon mungkin akan diluncurkan menggunakan roket lain jika diperlukan. Nah, kutub selatan bulan ini menjadi incaran utama ya, karena diyakini menyimpan cadangan es air yang dapat dikonversi menjadi bahan bakar roket atau air minum, pendengar. Di antara mitra NASA, Firefly hingga kini menjadi satu-satunya perusahaan yang berhasil menyelesaikan misi pendaratan secara penuh setelah wahana Blue Ghost-nya mendarat di dekat ekuator bulan pada tahun lalu, pendengar. Nah, kira-kira seperti apa perkembangan misi ini ya? NASA berencana bangun pangkalan di bulan, pendengar, modalnya juga tidak main-main, 538 triliun rupiah. Saya masih punya informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi. Berikutnya nanti seputar WhatsApp yang menghadirkan username pengguna tidak perlu lagi bagikan nomor HP.

0: Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.
1: Pendengar, WhatsApp mengumumkan akan menghadirkan fitur nama pengguna atau username yang memungkinkan pengguna ini berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi ya. Wakil Presiden dan Kepala Produk WhatsApp Ellis Newton Rex mengatakan fitur tersebut dihadirkan untuk meningkatkan privasi penggunanya di aplikasi perpesanan instan milik Meta tersebut. Ia mengatakan, kami meluncurkan peningkatan privasi besar berikutnya di WhatsApp, yaitu username. Ini adalah cara baru untuk terhubung dengan seseorang tanpa memberikan nomor telepon. Ini yang dikatakan oleh Ellis, pendengar. Mulai pekan ini, pengguna dapat memesan atau melakukan reservasi username yang akan digunakan ketika fitur tersebut resmi diluncurkan pada akhir tahun ini. Ellis menjelaskan fitur username ini dirancang untuk memberikan kontrol lebih besar kepada penggunanya terkait siapa saja yang dapat melihat nomor telepon mereka. Jadi dikatakan username ini dirancang untuk memberi Anda kendali atas siapa yang bisa melihat nomor telepon Anda sejak awal. Ini adalah fitur yang sepenuhnya opsional. Anda dapat memilih nama pengguna Anda sendiri, mengubah atau menghapusnya. Ellis menilai berbagi nomor telepon pribadi seringkali menjadi hambatan saat seseorang ingin berkomunikasi dengan orang baru, seperti teman sekolah, tetangga, atau peserta dalam sebuah komunitas dan grup. Ia mencontohkan pengguna yang ingin bergabung dalam grup komunitas atau grup orang tua murid, namun belum siap membagikan nomor telepon kepada orang-orang yang belum dikenal. Untuk menjaga privasi, WhatsApp memastikan tidak akan menyediakan direktori pencarian maupun rekomendasi username. Seseorang ini harus mengetahui username secara tepat sebelum kemudian dapat menghubungi pengguna lain untuk pertama kali. Sebagai lapisan keamanan tambahan, WhatsApp juga menyiapkan fitur opsional berupa kunci username yang harus diketahui oleh pihak lain sebelum dapat mengirim pesan kepada pemilik akun, pendengar. Fitur username ini akan diluncurkan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan. Pengguna dapat melakukan reservasi melalui menu pengaturan, kemudian akun, nama pengguna pada aplikasi WhatsApp versi terbaru, dan akan menerima notifikasi ketika fitur tersebut tersedia di negara masing-masing. Pendengar, saya masih punya beragam informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi sampai nanti di pukul 16.30 bersama dengan lagu-lagu pilihan yang semoga saja juga bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda menikmati suasana sore Anda.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapel suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: lihat dulu.
1: Kalau belagu, muka lo jauh.
2: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16 waktu Indonesia Timur, pendengar, saya Danusya masih menemani Anda dan saya masih punya informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi sampai nanti di pukul 16.30. Nah, pendengar, kita ke informasi berikutnya. Ini tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang dipimpin Adnan Sandi Dwi Marta sekaligus manajer Laboratorium Dinamika Pesisir dan Rekayasa Pantai Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi mengembangkan desain pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL, pendengar, berbasis oscillating water column, jadi multi ruang, multi chamber, dan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam menangkap dan mengubah energi gelombang laut menjadi listrik secara lebih efisien, pendengar. Pemanfaatan PLTGL ini berpotensi menjadi solusi teknis penyediaan energi fundamental untuk elektrifikasi daerah terpencil dan kawasan tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Hal ini juga secara langsung akan mengatasi hambatan akses serta disparitas harga energi di wilayah Indonesia Timur. OEC sendiri merupakan teknologi energi terbarukan, ya pendengar, yang memanfaatkan gerakan naik turun permukaan air akibat gelombang laut untuk menghasilkan aliran udara yang dapat memutar turbin pembangkit listrik. Secara global nih, pendengar, teknologi tersebut menjadi salah satu konverter energi gelombang yang paling banyak dikembangkan dan telah diterapkan pada berbagai skala pembangkit, pendengar. Kemudian juga disampaikan bahwa inovasi pada sistem multi chamber dengan variasi jumlah ruang dan sudut inklinasi tersebut ini menunjukkan peningkatan absorpsi daya yang substansial, pendengar. Implementasi teknologi dan sistem multi chamber ini memiliki prospek strategis ke depannya untuk direalisasikan pada skala nasional. Meskipun Indonesia memiliki potensi teoretis energi laut mencapai 288 gigawatt dan tingkat pemanfaatannya saat ini masih belum terrealisasi atau 0%, pendengar. Nah, kita lihat seperti apa ke depannya garapan baru desain pembangkit listrik tenaga gelombang laut oleh BRIN ini, pendengar. Semoga nanti kedepannya kalau misalnya sudah jadi bisa sangat bermanfaat untuk kelistrikan terutama di wilayah-wilayah 3T.

0: Ya.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Pendengar, YouTube dikabarkan telah menghadirkan fitur terbaru ya di layanan Shorts atau video pendeknya bernama 2x Speed. Memungkinkan penggunanya ini bisa menonton video pendek dalam durasi yang lebih pendek lagi begitu ya. Dilaporkan oleh TechCrunch, pendengar, platform Google itu mengumumkan bahwa fitur tersebut hadir agar memberikan pengalaman pengguna untuk menyerap informasi lebih cepat lagi atau menemukan bagian favoritnya dengan lebih mudah saat lihat video pendek. Nah, selain fitur 2x speed, pendengar, Shorts juga diberi fitur tambahan lainnya untuk meningkatkan pengalaman penggunanya. Sebagai contoh, fitur lainnya adalah dihapusnya tombol tidak suka pada video Shorts YouTube, pendengar. Alih-alih memilih opsi tidak suka, pengguna sekarang bisa menggunakan fungsi not interested dan don't recommended this channel untuk mengurangi minat pada jenis konten tertentu, begitu ya. Nah, sama halnya juga untuk menunjukkan minat pada suatu konten, alih-alih pengguna mengklik icon jempol ke atas, nah kali ini pengguna ini bisa menggunakan emoji hati untuk menandakan pengguna menyukai konten tersebut. Terakhir, pendengar, YouTube juga memperkenalkan clean screen mode baru ini ya, clean screen mode baru. Mode ini dirancang untuk menyembunyikan secara sementara semua icon dan teks dari tampilan pemutaran sehingga memberikan pengguna tampilan konten yang lebih bersih tanpa gangguan icon-icon yang mengambang-ngambang yang mengganggu, yang kadang-kadang mengganggu kita nonton YouTube begitu ya. Jadi semua perubahan ini dilakukan untuk menciptakan pengalaman Shorts yang lebih intuitif, pendengar. Belum jelas kapan pembaruan ini akan berlaku. Perusahaan YouTube mengatakan bahwa fitur-fitur tersebut akan diluncurkan secara bertahap tetapi tidak memberikan tanggal pas. Pastinya YouTube memasuki industri platform berdurasi pendek terbilang cukup terlambat ya pada 2024, setahun setelah TikTok dan Instagram Reels lebih dulu eksis. Meski begitu, Shorts juga ternyata berhasil menarik penggunanya sendiri. Bahkan pada Juni 2025, CEO YouTube bernama Neil Mohan menyatakan konten di Shorts rata-rata ditonton 200 miliar kali setiap hari nih, pendengar. Shorts juga dalam laporan lain di awal 2026 disebut semakin banyak ditonton pengguna lewat layar TV dengan total 2 miliar jam konten setiap bulannya.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi, pendengar, yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Anda bisa baca lebih banyak juga ya di rri.co.id. Selanjutnya, pendengar, ada lagu-lagu hiburan dalam jazz music yang dapat Anda dengarkan di pukul 16.30 hingga nanti di pukul 17. Di pukul 17 Anda kembali akan mendengarkan Cek Fakta, dan nanti di bagian akhir kebersamaan kita mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar Piala Dunia. Untuk itu, nikmati terus suasana sore Anda, pendengar, dengan mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Wow.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Sorong, sore ini.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: rambutnya sih? Mas?
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT dan polisi lalu lintas Polantas. Faktanya pendengar, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President VP Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron, memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh SAMSAT dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. Demikian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoax narasi SPBU akan dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.
1: Sorong sore ini. Terus 2,6 FM, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya dan Usyah masih menemani Anda. Kita masih bersama-sama pendengar hingga usai kebersamaan kita nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, edisi Sabtu hari ini, pendengar 4 Juli 2026. Dengan suasana sore yang sangat cerah sekali di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Nah, pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita ini mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar Pildun, Piala Dunia yang babak 32 besar sudah selesai, ditutup tadi dengan pertandingan antara Kolombia melawan Ghana yang dimenangkan oleh Kolombia, pendengar. Jadi Piala Dunia 2026 ini akan memasuki babak 16 besar, persaingan akan semakin memanas dengan hadirnya sejumlah laga super-super big match ya, pendengar, yang mempertemukan kekuatan besar antar benua. Fase ini menjadi penentu penting menuju babak berikut di 8 besar atau perempat final, di mana setiap kesalahan kecil dari setiap tim ini dapat langsung berujung pulang atau angkat koper dari Piala Dunia. Sorotan utama tertuju pada dua laga besar, ada Argentina yang akan melawan Mesir pada laga klasik Eropa ya. Kemudian juga ada Portugal Spanyol, ini yang pastinya juga ditunggu-tunggu, diprediksi menjadi pertandingan dengan intensitas tinggi dan penuh drama. Dan kemudian juga Argentina ini bakal bertemu Mesir yang menghadirkan cerita berbeda. Terus juga pertandingan Brasil melawan Norwegia ini tidak kalah menarik, pendengar. Bahkan penyerang Norwegia Erling Braut Haaland ini sudah di gadang-gadang akan merusak ya konsentrasi para pemain belakang Brazil, pendengar. Babak 16 besar ini dipastikan akan menyajikan sejumlah drama tentu saja, kejutan, intensitas tinggi, dan setiap pertandingannya ini akan menentukan siapa saja yang layak melangkah lebih jauh menuju gelar juara 2026. Yang menarik, pendengar, memasuki babak 16 besar kalau di bagan sebelah ya, kalau di bagan sebelah itu didominasi sama tim-tim dari Eropa, tapi kalau di bagan yang sebelah kanan itu didominasi sama tim-tim dari Amerika Latin, begitu ya. Nah, untuk jadwal babak 16 besar Piala Dunia 2026, untuk yang bertanya-tanya nih ya, nanti pada hari Minggu 5 Juli 2026, ini seperti yang saya kutip dari rri.co.id, pukul 2 waktu Indonesia Timur ini ada Kanada melawan Maroko, kemudian di pukul 6 waktu Indonesia Timur ada Paraguay melawan Perancis ya. Jadi sekali lagi, pada hari Minggu 5 Juli 2026 di pukul 2 waktu Indonesia Timur ini Kanada lawan Maroko, kemudian di pukul 6 ada Paraguay lawan Prancis. Kemudian hari Seninnya 6 Juli 2026 di pukul 5 waktu Indonesia Timur, ini seru, ada Brazil lawan Norwegia, dan tidak kalah serunya juga di pukul 9 waktu Indonesia Timur ada Meksiko melawan Inggris. Hari Selasa 7 Juli 2026 di pukul 4 waktu Indonesia Timur, ini juga saya rasa tidak akan terlewatkan bagi para pecinta sepak bola, nekat bagadang sudah ini ya. Portugal lawan Spanyol, sekali lagi di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Kemudian di pukul 9 waktu Indonesia Timur ada Amerika lawan Belgia. Dan kemudian di pukul 1, ini sudah memasuki Rabu ya, pukul 1 waktu Indonesia Timur, Rabu 8 Juli 2026 ada Argentina lawan Mesir. Kemudian di hari Rabu juga pukul 8, tanggal 8 Juli 2026 di pukul 5 waktu Indonesia Timur, ini ada pertandingan antara Swiss melawan Kolombia.

Mendengar kita ke informasi seputar Piala Dunia berikutnya, Timnas Mesir resmi mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dan berhasil menyingkirkan Australia melalui drama adu penalti di Stadion Dallas Arlington. Di balik keberhasilan skuad berjuluk The Pharaohs tersebut, pendengar, aksi emosional pelatih Hossam Hassan menjadi sorotan setelah merayakan kemenangan Mesir dengan membentangkan bendera Palestina. Momen tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik dunia. Hassan terlihat mengangkat bendera Palestina di tengah lapangan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Dikatakan, lihatlah betapa bahagianya rakyat Palestina untuk kita terlepas dari kondisi sulit yang mereka jalani. Pelatih asal Mesir itu juga menyampaikan doa bagi para korban konflik di Palestina. Ia mengatakan, kami memohon kepada Tuhan untuk memberikan mereka kemenangan dan merangkul para syuhada mereka dalam rahmatnya yang luas, pendengar. Dan keberhasilan ini membawa Mesir ya melaju ke babak 16 besar untuk menghadapi Argentina. Di luar hasil pertandingan, aksi Hossam Hassan ini menuai beragam respon di media sosial. Banyak kemudian warganet yang memuji sikap solidaritas yang ia tunjukkan di panggung sepak bola internasional. Sebagian lainnya menilai tindakan tersebut menjadi pengingat atas situasi kemanusiaan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Mesir kini bersiap nih, pendengar, menghadapi laga berikutnya di Stadion Mercedes-Benz Atlanta. Persiapan tersebut menjadi modal kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan Australia. Piala Dunia 2026 kembali menunjukkan bahwa sepak bola tidak hanya menghadirkan persaingan di atas lapangan, tetapi juga menjadi panggung bagi berbagai ekspresi dan pesan yang melampaui olahraga. Mesir ketemu Argentina, bagaimana dengan prediksi Anda? Kalau Tanjung Verde saja bisa membuat Argentina kesulitan, bagaimana dengan Mesir? Kita lihat saja nanti kira-kira hasilnya seperti apa. Tapi kalau menurut saya ya, pendengar, kayaknya sih Argentina yang menang.

0: Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.
1: Mendengar Cristiano Ronaldo angkat bicara setelah muncul kabar dirinya akan mengakhiri karir bersama timnas Portugal usai Piala Dunia 2026. Rumor tersebut mencuat setelah sang kakak Katia Aveiro menyebut turnamen kali ini kemungkinan menjadi penampilan terakhir Ronaldo di level internasional. Sebelum Portugal melawan Kroasia pada babak 32 besar, ia memperoleh informasi dari sumber terpercaya mengenai masa depan adiknya. Oleh karena itu, ia mengajak para pendukung menikmati setiap penampilan Cristiano Ronaldo bersama Portugal kala itu, pendengar. Nah, ia mengatakan nih, sebelum pertandingan waktu di 32 besar lawan Kroasia, ia mengatakan bahwa kemungkinan besar Ronaldo tengah menjalani penampilan terakhirnya bersama tim nasional, begitu. Jadi dia mengatakan, saya benar-benar percaya ini adalah tarian terakhirnya bersama tim nasional. Lebih lanjut, ia meyakini bahwa penampilan Ronaldo adalah aksinya yang terakhir kalinya, pendengar. Ini ia dapatkan dari sumber yang dipercaya, dan dia yakin Piala Dunia ini memang akan menjadi penampilan terakhirnya bersama Portugal, kata sang kakak. Sekali lagi, jelang waktu lawan pertandingan Kroasia. Nah, pernyataan tersebut langsung nih menjadi perhatian publik karena disampaikan hanya beberapa saat sebelum Portugal menghadapi Kroasia. Ronaldo belum ambil keputusan usai membantu Portugal menang 2-1 atas Kroasia. Jadi Ronaldo memberikan tanggapan nih mengenai kabar tersebut. Kapten Portugal itu menegaskan belum menentukan masa depannya bersama tim nasional. Jadi menurut Ronaldo, fokus utamanya saat ini adalah menjalani Piala Dunia 2026. Ia tidak ingin mengambil keputusan penting ketika turnamen masih berlangsung. Ia merespon, yaitu mengatakan, masa depan saya bukan hal yang penting saat ini. Saya akan bicara, saya punya waktu setelah menang atau kalah, saya akan berbicara dengan keluarga saya dan kemudian mengambil keputusan terbaik, kata Cristiano Ronaldo. Ronaldo menegaskan, pendengar, keputusan mengenai masa depannya baru akan dibahas setelah Piala Dunia selesai. Ia juga ingin melibatkan keluarganya sebelum menentukan langkah berikutnya. Meski belum memberikan kepastian, isu Ronaldo pensiun dari tim nasional ini juga terus menjadi pembahasan. Penyerang berusia 41 tahun itu saat ini masih menjadi andalan Portugal dan terus mengejar target bersama negaranya. Selain berusaha membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia untuk pertama kalinya, Ronaldo juga masih memburu catatan 1000 gol ya, pendengar, untuk karir profesionalnya. Dua target tersebut disebut menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya, dan untuk saat ini Cristiano Ronaldo memilih mengesampingkan seluruh spekulasi mengenai masa depannya. Fokus Portugal kini tertuju pada perjuangan di Piala Dunia 2026 babak 16 besar, dan kemudian tim asuhan Roberto Martinez itu juga tentu saja akan menjalani laga yang tidak akan mudah karena nanti akan bertemu dengan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

2026 melalui penugasan 3 wasit perempuan dalam satu pertandingan. Ketiganya memimpin laga penyisihan grup antara Republik Ceko dan Afrika Selatan pada 18 Juni 2026. Trio tersebut terdiri atas Tori Penso sebagai wasit utama serta Brock Mayo dan Catherine Nesbitt sebagai asisten. Ketiganya berasal dari Amerika Serikat dan telah memiliki pengalaman panjang memimpin pertandingan internasional bergengsi dunia. Momen tersebut mendapat perhatian luas karena menjadi kali pertama pertandingan Piala Dunia Putra dipimpin perempuan seluruhnya. Peristiwa itu juga dianggap sebagai pencapaian penting dalam perkembangan kesetaraan kesempatan pada dunia olahraga. Wakil Presiden Senior Bidang Perwasitan US Soccer, Kari Seitz, menyambut positif pencapaian bersejarah tersebut dengan bangga. Menurutnya, perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk berprestasi pada berbagai bidang termasuk perwasitan sepak bola. Sudah menjadi misi saya menunjukkan bahwa perempuan mampu meraih kesempatan dan prestasi pada berbagai bidang. Melalui pencapaian ini, dunia dapat melihat kemungkinan besar yang terbuka bagi perempuan pada berbagai profesi, katanya dalam keterangan pers. Tori Penso mengaku bangga mendapat kepercayaan memimpin pertandingan dalam ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Ia menilai kemampuan fisik, mental, dan teknis perempuan mampu memenuhi tuntutan pertandingan pada level tertinggi. Menurutnya, kemajuan yang dicapai saat ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi selama bertahun-tahun sebelumnya. Namun, ia menegaskan masih terdapat banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam dunia perwasitan. Perempuan memiliki kemampuan fisik, mental, dan teknis yang diperlukan untuk memimpin pertandingan tingkat tinggi. Kami bangga dengan pencapaian saat ini, namun masih banyak langkah pengembangan yang perlu dilakukan, ucapnya. Sebelum tampil di Piala Dunia 2026, ketiga wasit tersebut telah memimpin berbagai kompetisi internasional bergengsi dunia. Mereka juga pernah bekerja bersama dalam sejumlah turnamen besar, termasuk final Piala Dunia Wanita 2023. Catherine Nesbitt menyebut kehadiran perempuan pada ajang besar memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya di berbagai bidang. Menurutnya, representasi yang terlihat secara nyata mampu membuka keyakinan bahwa impian dapat diwujudkan siapa saja. Melihat perempuan hadir pada panggung besar membuat impian terasa lebih nyata bagi banyak orang. Representasi tersebut dapat memberikan inspirasi bagi perempuan untuk mengejar cita-cita pada berbagai bidang kehidupan, ungkapnya.

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar Piala Dunia dan yang hari ini viral di sosial media jadi bahan perbincangan banyak sekali orang, yaitu mengenai Tanjung Verde, pendengar. Jadi Tanjung Verde meskipun kalah, tapi mereka seperti menjadi juara, mereka bahkan menjadi bintang di Piala Dunia 2026 kali ini ya. Dan ya di luar prediksi juga bisa sampai ke babak 32 besar meskipun mereka gugur dari Argentina di babak 32 besar, pendengar. Tanjung Verde ini pulang dengan rasa bangga ya di laga 32 besar, menjadi penutup penampilan sang debutan di Piala Dunia 2026. Pelatih Tanjung Verde, Bubista, ia menilai timnya ini sudah mampu menunjukkan karakter luar biasa sepanjang pertandingan. Ia mengatakan, saya rasa tidak ada tim lain yang bisa mencetak 2 gol seperti itu ke gawang Argentina. Tanjung Verde sempat menahan imbang Argentina 2-2 sampai 90 menit penuh waktu normal berakhir. Seolah mereka ini tidak pernah membiarkan si juara bertahan mengalahkan mereka. Kiper Fozinha juga tampil gemilang dengan melakukan 8 penyelamatan, 4 diantaranya merupakan upaya pertahanan dari tendangan Lionel Messi. Namun akhirnya si Hiu Biru harus mengakui kekalahan setelah peluit panjang waktu tambahan dibunyikan, pendengar. Cristiano Romero menjadi pahlawan setelah mencetak gol penentu pada pada menit ke 111 dan mempertahankan skor sampai selesai. Meski hasilnya tidak sesuai harapan, pelatih Tanjung Verde mengatakan timnya pantas bangga atas perjuangan dan kerja keras tersebut. Menurutnya para pemain sudah tampil berani dan tangguh sampai berada di titik ini, pendengar. Di sisi lain, Fozinha mengaku sedih gagal membawa timnya melangkah lebih jauh di Piala Dunia, tetapi kiper berusia 40 tahun itu memilih untuk melihat dari sisi positifnya, pendengar. Layaknya mimpi mereka sebelum berangkat ke Piala Dunia, pendengar, kapten tim Ryan Mendes juga pernah mengatakan bahwa skuadnya ini membawa ambisi untuk bisa menghadapi negara-negara besar. Itu target dari Tanjung Verde. Mereka memang ingin menghadapi negara-negara besar begitu. Dan kini Tanjung Verde mencatat sejarah ya, pendengar, sebagai negara terkecil yang berhasil lolos ke fase gugur Piala Dunia. Dan pencapaian itu diharapkan menjadi modal penting untuk perkembangan sepak bola Tanjung Verde di masa yang akan datang.

0: Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya, di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal booming, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?
1: Pendengar, Anda bisa baca juga ya lebih banyak beragam informasi-informasi seputar Piala Dunia di rri.co.id. Sampai di sini, saya Danusya menemani Anda di edisi Sabtu 4 Juli 2026. Setelah ini, masih ada rekan saya lainnya akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di hari Senin, pendengar ya, 6 Juli 2026 di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyung bobok. Selamat sore.

Sorong sore ini. Anda pasti sering menyaksikan para pemain sepak bola yang akan bertanding menggandeng anak-anak, bukan? Gandengan tangan antara pemain sepak bola dengan anak-anak terjadi di hampir setiap pertandingan resmi. Anak-anak yang mendampingi pemain saat memasuki lapangan dikenal dengan istilah player escort atau pengawal pemain. Ada pula yang menyebut sebagai maskot anak, mereka sebagai pendamping pemain sepak bola. Tradisi maskot anak mulai muncul pada pertengahan 1990-an dalam sejarah pertandingan sepak bola profesional dunia. Salah satu contoh terjadi saat pertandingan Liverpool melawan Everton di Liga Inggris. Pada pertandingan itu, kedua tim memasuki lapangan bersama anak-anak sebagai pendamping pemain. Mereka kemudian berdiri di dekat wasit dan kapten tim ketika sesi foto berlangsung. Salah satu maskot anak Everton pada masa tersebut adalah seorang anak bernama Wayne Rooney. Bocah Wayne Rooney itu yang kemudian menjadi legenda Everton, Manchester United, dan tim nasional Inggris. Apakah kasus bocah Wayne Rooney itu kemudian menjadi tradisi yang dilakukan sampai sekarang? Secara persis mungkin tidak. Namun peristiwa masuknya anak-anak di lapangan sebelum laga itulah yang dijadikan model. Suatu ketika Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dan dana PBB untuk anak UNICEF melakukan kerjasama. Sebagai simbol kerjasama itu, kemudian mereka meniru apa yang dilakukan oleh Everton dan Liverpool. FIFA dan UNICEF berkolaborasi waktu itu untuk kampanye Say Yes for Children. Kampanye itu diperkenalkan pada Piala Dunia 2002 untuk mendukung perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak. Program tersebut bertujuan mempromosikan hak anak atas rekreasi yang sehat dan pendidikan dasar berkualitas. Selain itu, kampanye tersebut mengajak masyarakat untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan anak. Kehadiran maskot anak memiliki makna simbolis yang kuat dalam dunia sepak bola modern saat ini. Mereka menjadi simbol lingkungan olahraga yang aman sekaligus pengingat pentingnya menjunjung tinggi sportivitas pertandingan. Seiring perkembangan waktu, sistem pemilihan player escort dilakukan melalui berbagai mekanisme yang telah ditetapkan. Beberapa klub bekerja sama dengan sekolah lokal atau tim junior untuk menyeleksi calon pendamping pemain.

Pendengar di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Yumo Box, siap ramai suara kembali menemani Anda malam minggu sampai di penghujung malam nanti. Ya, pendengar, masih lagu-lagu hiburan saya hadirkan untuk Anda, dan juga nanti kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya hari ini di pukul 18 lewat 25 menit waktu

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmatnya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

Dialah Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satu pun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, maju bersama Indonesia.
2: Anak, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
3: Saya juga mau, ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi?
2: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
3: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
2: Di mana?
3: Universitas terbuka Sorong. Sakuliah bisa dari sini saja.
2: Oh, Suce, bukan?

0: Dan kampus abal-abal tuh?
1: Bukan mama, kampus negeri akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iyo ma, saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu, cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: Kos pulang, bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dokter Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: B, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap. Kira-kira ada dokter apa saja?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada Dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada Dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga Dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga Dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga Dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dokter Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dokter Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

telah dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan berita Sorong Malam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar, Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi Sabtu 4 Juli 2026 diantaranya. 90 siswa sekolah menengah pertama Papua Barat Daya mengikuti program afirmasi pendidikan menengah. Program JKN memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Bersama saya Prameswara, inilah berita Sorong Malam ini selengkapnya. Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memberi motivasi terhadap 90 anak asli orang Papua yang akan mengikuti program afirmasi pendidikan menengah dan menempuh pendidikan sekolah menengah atas di luar daerah.
2: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memberikan motivasi terhadap 90 anak-anak asli orang Papua yang akan mengikuti program afirmasi pendidikan menengah dan akan menempuh pendidikan sekolah menengah atas di luar daerah. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan bahwa program ADEM merupakan momentum yang baik bagi generasi muda Papua untuk memperluas wawasan, membangun karakter, serta meningkatkan daya saing di masa depan. Ia mengingatkan para siswa agar memanfaatkan kesempatan belajar tersebut dengan baik-baik, karena biaya pendidikan diberikan pemerintah merupakan bentuk investasi negara dalam menyiapkan sumber daya manusia Papua yang unggul. Gubernur juga berpesan kepada para peserta agar mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dan menghormati budaya serta kebiasaan masyarakat di daerah tempat mereka menempuh pendidikan. Elisa Kambu menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memiliki kewajiban dalam proses perekrutan peserta, pembekalan, persiapan hingga pemberangkatan siswa program ADEM. Sementara pembiayaan pendidikan selama berada di daerah, tujuan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurutnya, selama menempuh pendidikan di luar daerah, para siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga kesempatan berinteraksi dengan masyarakat yang beragam, membangun karakter, serta memperluas pengalaman hidup.
3: Pengetahuan dan lain sebagainya, itu juga pasti akan mereka juga bisa. Karena mereka akan belajar sana, bersama-sama dengan teman-teman di sana. Memang di sini juga bisa, tapi pasti mereka di sana juga dengan. Karena mungkin akses juga lebih dekat dengan berbagai pusat informasi, kemudahan yang lain juga, jaringan internet dan lain sebagainya, kemungkinan di sana kan lebih terbuka, ada ruang itu terbuka. Dan berdasarkan pengalaman beberapa waktu yang lalu, anak-anak kita yang dari sana biasanya untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi apa itu, peluangnya besar sekali. Mereka bisa lolos ke untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan ini kita dukung penuh.
2: 90 siswa-siswi yang akan mengikuti program afirmasi pendidikan menengah dan akan menempuh pendidikan sekolah menengah atas di luar daerah terdiri dari Kota Sorong 16 siswa, Kabupaten Sorong 16 siswa, Raja Ampat 15 siswa, Sorong Selatan 15 siswa, Tambrong 14 siswa, dan Maibrat 14 siswa, dan akan menjalani pendidikan di Provinsi Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Banten. Dari Sorong, Papua Barat, Daerah di Mardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program JKN memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
4: Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dalam Public Expo Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025. Kegiatan tersebut dilakukan secara daring maupun luring. Pujo menyatakan hingga 31 Desember 2025 jumlah peserta program JKN telah mencapai 287,7 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap harinya. Pujo menambahkan, Sedangkan untuk fasilitas kesehatan berjumlah 23.770 fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian 3.194 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia.
5: Kemudahan akses layanan ini terus ditingkatkan. 2025, UHC kita mencapai peserta 282,7 juta jiwa. Dan ini meningkat dari tahun 2024 itu 2,8 juta jiwa. Ini artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN. Dan menurut cakupan UHC yang di daerah itu sudah meliputi 30 provinsi dan 407 kabupaten kota.
4: Pujo menjelaskan keberhasilan penyelenggaraan program JKN juga ditopang oleh pengelolaan dana jaminan sosial DJS Kesehatan. Hingga akhir tahun 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,4 triliun, yang mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hasil investasi dana jaminan sosial kesehatan mencapai Rp3,94 triliun. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seluruh fraksi setuju di mana DPRK Raja Ampat mensahkan Perda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat menerima serta menyetujui laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah LKPD. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat paripurna kedua masa sidang kedua terkait pengesahan rancangan perda laporan keuangan pemerintah daerah menjadi peraturan daerah. Rapat paripurna yang dihadiri 22 anggota dewan ini dipimpin Ketua DPRK Raja Ampat Muhammad Taufik Sarasa dan didampingi 3 wakil ketua. Dalam rapat paripurna ini, 5 fraksi menyatakan menerima dan menyetujui laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 untuk kemudian disahkan menjadi peraturan daerah. Semua fraksi di DPRK mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian WTP yang diperoleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat dari BPK Perwakilan Papua Barat Daya. Ketua DPRK mengatakan pembahasan LKPD tahun 2025 sudah dilakukan secara intensif dan mendalam di tingkat komisi hingga badan anggaran. Dan puncaknya adalah persetujuan bersama oleh semua fraksi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Taufik, setiap saran, pendapat, dan kritik yang disampaikan oleh DPRK menjadi bagian penguatan, kontrol, penyeimbang, serta check and balances dalam mengawal aspirasi konstituen yang diwakili oleh setiap anggota legislatif. Pembahasan yang sudah dilakukan bukanlah untuk mencari celah kelalaian pemerintah daerah, tetapi guna memastikan setiap laporan keuangan pro terhadap kebutuhan rakyat dan sesuai koridor aturan yang berlaku.
7: Melalui pembahasan yang sesungguhnya, DPRK telah menyampaikan evaluasi, realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran, menggali makna di balik opini DPRK, mendorong penyelesaian seluruh temuan rekomendasi secara tuntas, serta menjadikan hasil audit sebagai cermin untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.
6: Usai menerima dokumen perda LKPD yang sudah disahkan DPRK, Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan meminta Sekretaris Daerah dan seluruh pimpinan OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi pada sidang paripurna DPRK. Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi atas kesungguhan, ketelitian, dan semangat kolegial yang ditunjukkan seluruh anggota Dewan sepanjang pembahasan materi LKPD. Setiap pertanyaan, catatan kritis, dan masukan yang disampaikan menjadi bukti nyata bahwa fungsi pengawasan legislatif berjalan sebagaimana mestinya. Mansyur menilai pembahasan yang telah dilalui bersama menegaskan satu hal penting bahwa opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat bukanlah capaian yang berdiri sendiri, melainkan hasil sinergi antara kerja keras eksekutif dalam menyusun laporan secara akuntabel dan kecermatan legislatif dalam mengawal setiap tahapannya.
8: Kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan dedikasi yang telah diberikan selama masa sidang ini. Semoga sinergi yang telah terjadi baik ini terus terpelihara demi kemajuan kepada Raja Ampat yang kita cintai. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan balasan yang terbaik untuk kita semua.
6: DPRK mendorong penyelesaian temuan BPK secara tuntas dan tepat waktu, serta meminta perbaikan pengelolaan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Malam Radio Republik Indonesia. Pendengar, KPU Raja IV pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan kedua sebanyak 47.915 pemilih.
6: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja IV menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan 2 tahun 2026. Hasil pleno menetapkan jumlah pemilih di Kabupaten Raja IV pada triwulan 2 sebanyak 47.915 orang, terdiri dari 24.550 pemilih laki-laki dan 23.365 pemilih perempuan yang tersebar di 24 distrik dan 121 kampung dan kelurahan. Usai rapat pleno, anggota KPU Raja IV Stephen A.B. menerangkan ada kenaikan data pemilih jika dibandingkan saat pemutakhiran pada triwulan 1 yang jumlahnya sebanyak 46.795 orang atau bertambah menjadi 1.120 pemilih. Penambahan ini berdasarkan hasil pencocokan data di lapangan dengan melihat pemilih yang tidak memenuhi syarat atau pemilih yang pindah masuk atau pindah keluar. Meskipun adanya keterbatasan anggaran, kata Stephen A.B., KPU tetap melakukan pencocokan data secara terbatas ke lapangan dengan mengambil sampel di distrik Waigeo Selatan, Kampung Sapor Kren, distrik Teluk Mayalibit, Kampung Warsambin, serta 4 kelurahan di distrik Kota Waisai. Sebelum dilakukan pleno penetapan data pemilih berkelanjutan, KPU telah melakukan koordinasi awal dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Pengawas Pemilu. Koordinasi lintas lembaga ini menjadi tahapan yang harus dilalui untuk melakukan pengecekan data pemilih yang telah diberikan KPU Pusat melalui KPU Provinsi Papua Barat Daya.
9: Dari hasil penetapan hari ini terjadi peningkatan. Jadi di rapat pleno sebelumnya untuk TW1 kita menetapkan ya, kita punya PDPB TW1 itu sebanyak 46.795 dan di hari ini kita menetapkan PDPB TW2 itu sebanyak 47.915 yang terdiri dari pemilih laki-laki 24.550 dan pemilih perempuan 23.365, sehingga total keseluruhan pemilih laki-laki ditambah pemilih perempuan itu 47.915.
6: Pleno pemutakhiran data pemilih di KPU Kabupaten Raja IV dihadiri Wakil Ketua 3 DPRK Badarudin Mayalibit, Ketua Komisi 1 DPRK Anwar Kopong, Asisten Bidang Pemerintahan Yosep Handi Mirino, Kepala Badan Kesbangpol Apolos Bedes, dan anggota Bawaslu Markus Rumsowek. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dandim 1807 Sorong Selatan mengharapkan sinergitas Polri, masyarakat, dan pemerintah dalam menjaga situasi Kamtibmas daerah.
10: Dandim 1807 Sorong Selatan Letnan Kolonel Korps Zeni Paulus Cesario Prasetyo mengharapkan sinergitas antara pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat dalam upaya menciptakan situasi Kamtibmas daerah. Demikian disampaikan Dandim Sorong Selatan kepada RRI pada momen HUT Bayangkara ke-80 tahun di Mapolres Sorong Selatan. Disampaikan bahwa bertepatan dengan HUT Bayangkara ke-80 ini, sinergitas antara Polri dan TNI tetap terpelihara baik guna bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas daerah tetap aman dan kondusif.
11: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80 ini, kami khususnya dari TNI Kodim 1807 Sorong Selatan, sinergi dan kerjasama yang sudah berjalan dengan baik selama ini tetap bisa berjalan dengan baik, ditingkatkan serta dapat lebih mempererat sehingga tercipta kondusivitas dan situasi keamanan yang aman, yang kondusif serta masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, bukan hanya kepada kepada Polri, tapi juga TNI serta ke pemerintah daerah. Mungkin itu harapan dan doa kami dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara 80, jaya dan sukses selalu Kepolisian Republik Indonesia.
10: Dan Dim Sorong Selatan juga mengharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi daerah yang aman dan masyarakat pun bisa beraktivitas dengan lancar tanpa hambatan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Sebanyak 56 personel Polres Sorong Selatan menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
13: Kapolres Sorong Selatan AKBP Glenn Roy Mole memimpin upacara kenaikan pangkat 56 personel periode 1 Juli 2026. Sebanyak 56 personel Polres Sorong Selatan menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan keputusan Kapolda Papua Barat Daya. Dengan rincian 1 personel Ibda K. Ibtu, 4 personel Aibda K. Aibtu, 11 personel Brigpol K. Bripka, dan 40 personel Bribda K. Bripto. Dalam memenatnya, Kapolres Glenn Mole menegaskan kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan kinerja personel selama menjalankan tugas. Pangkat yang lebih tinggi harus diimbangi dengan kualitas pengabdian yang lebih baik.
14: Kenaikan pangkat yang saudara terima hari ini bukan sekedar seremonial atau simbol perubahan tanda kepangkatan, akan tetapi tonggak penting dalam perjalanan karir sekaligus bentuk evaluasi terhadap dedikasi, loyalitas, dan integritas yang telah saudara tunjukkan selama ini. Jadikan kenaikan pangkat ini sebagai momentum pembaruan tekad dan semangat. Mari kita perkuat soliditas internal, tingkatkan kapasitas pribadi dan profesional, serta tanamkan kesadaran bahwa pangkat yang kita sandang adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
13: Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan tradisi penyiraman bunga sebagai simbol rasa syukur dan semangat dalam mengemban amanah baru. Kapolres didampingi Ketua Bayangkari beserta para pejabat utama memberikan ucapan selamat dan berjabat tangan dengan seluruh personel yang menerima kenaikan pangkat. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Mendengar sekian berita Sorong malam ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pendengar di mana saja Anda berada, kita sudah di Nuansa Sorong malam ini. Ada sebuah kisah yang keren nih buat saya. Katanya sih ini kisah nyata. Tapi dulu sekali di tahun 1892 ya, di Shanghai, China. Jadi di tahun segitu ada sebuah toko buah, namanya toko buah Yu. Pada waktu itu dia mengangkut 50 keranjang nanas dari Layang menuju ke Shanghai. Nah, karena perjalanannya jauh, sehingga nanas-nanasnya mulai membusuk sehingga dan dibuang. Nah, di seberang toko buah Yu itu ada toko kecil yang dihuni sepasang suami istri yang tidak punya sesuatu untuk dimakan. Dipungutlah nanas-nanas yang dibuang itu. Mereka kupas, dipotong kecil-kecil, dan dijual. Perlahan-lahan bisnisnya, meskipun perlahan tapi lancar ya, sehingga mereka mulai, suami istri itu membeli nanas busuk dari toko Yu. Dan toko Yu dengan senang hati menjual dengan murah. Apa yang dilakukan sepasang suami istri itu?

sampai di kerajaan kenal, suka membeli. Akhirnya si pemilik toko Yu justru iri. Dia tahu bahwa kue dodol nanas itu terbuat dari nanas busuk yang dia jual. Sehingga malam harinya Yu menulis di depan toko suami istri itu bertulis Tian Zi Dao. Artinya langit tahu. Dia tempellah di pintu toko kue dodol nanas itu. Nah, esoknya suami istri itu melihat tulisan itu, mereka kaget. Mereka tahu kalau ada yang berusaha ingin merusak bisnis mereka. Namun sang suami tertawa dan berkata, "Kita kebetulan sedang berpikir nih, mencari nama toko karena selama ini mereka jual tidak ada nama tokonya. Tapi justru hari ini ada orang yang menuliskan nama toko dan mengirimnya ke depan pintu kita. Itu bagus," katanya. "Apalagi Kaisar juga pernah memakan kue dodol nanas buatan kita. Apalagi Kaisar kan adalah putra langit di masa itu. Jadi sudah seharusnya kalau memakai nama Tian Zi Dao. Oke, saya gunakan ini sebagai nama toko." Anda tahu pendengar, bisnis kue dodol nanasnya jadi justru semakin terkenal. Si pemilik awal penjual apa namanya nanas itu jadi semakin marah. Akhirnya dia dengan licik, dia lukis di dinding toko suami istri itu seekor kura-kura yang menyembunyikan kepala di dalam tempurung, bahkan disertai tulisan "tidak tahu malu". Nah, keesokan harinya melihat lukisan kura-kura itu, sepasang suami istri itu terdiam. Tapi kemudian berucap secara bersamaan, "Ah, kita gunakan gambar kura-kura ini sebagai logo produk kita. Biar kue dodol nanas kita bisa bahkan menyembuhkan batuk dan memperpanjang usia." Karena mereka percaya kura-kura memang terkenal ya, memang hewan yang panjang usianya. Sehingga logo kura-kura menjadi logo yang terkenal di Shanghai di toko dodol nanas itu. Nah pendengar, mungkin bisa jadi Anda percaya tidak percaya, tapi bisa saja ada kisah-kisah seperti ini. Tapi kita bisa mengambil pelajaran tentang kekuatan pikiran. Karena seseorang yang bijak akan mampu mengubah hinaan, kegagalan, dan kekecewaan menjadi justru sebuah motivasi hidup yang membawa kesuksesan. Positive thinking ya, istilah kerennya zaman sekarang. Berprasangka baik terhadap takdir hidup yang diberikan Tuhan akan justru membawa rezeki yang datang dari tempat yang tidak terduga. Hal buruk bisa dirubah menjadi hal yang baik. It's all about our mindset. Nah, pendengar, sudahkah Anda berpikir positif di hari ini?

0: Aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh. Kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

Pendengar di mana saja Anda berada, tepat pukul 20 kami hadirkan Sandiwara Radio persembahan dari RRI Lampung, Bandar Lampung yang berjudul Peluang dan Jerat Dunia Digital.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Raka sadar ia telah tertipu.
3: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, Ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
0: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pendengar di mana saja Anda berada? Tadi konve pun rame apa? Ya karena tadi seru juga pertandingan untuk pagi tadi dini hari di mana Australia dengan Mesir. Tak disangka-sangka ini, setiap ini ada kejutan-kejutan ya setiap Piala Dunia. Di mana 2-4 ya, kemudian Argentina dan Tanjung Verde kemarin sudah dibilang ya, ini jangan dianggap remeh begitu, dengan skor tipis 3-2. Dan semakin masuk di 16 besar ini, di hari Minggu nanti, kalau di sini pukul 2 dini hari, di mana Kanada akan bertemu dengan Maroko, keras juga nih, tak diduga. Kemudian di pukul 6-nya ada Paraguay akan bertemu dengan Perancis, dan di hari Seninnya pukul 5 Brasil akan ketemu dengan Norwegia, dan di pukul 9-nya Meksiko ketemu Inggris. Boy, keras-keras semua ini ya. Terus di hari Selasanya pukul 4 Portugal ketemu Spanyol. Waduh. Terus di pukul 9 Amerika dengan tuan rumah ya akan bertemu dengan Belgia. Kemudian sudah masuk di hari Rabunya ya. Di sini pukul 1 dini hari Argentina kembali akan bertemu dengan Mesir, dan di hari pukul 5-nya Swiss dan Kolombia. Itu dia. Waduh, semakin seru, semakin tak terduga ya pendengar ya. Tapi jagoan Anda apa? Dan kalau bicara Argentina sepanjang sejarah termasuk paling sukses dalam sejarah turnamen FIFA atau Piala Dunia, setelah memenangkan 3 Piala Dunia melampaui Prancis setelah memenangkan edisi tahun 2022, Argentina memenangkan gelar pertama sebagai negara tuan rumah di tahun 1978. Kemudian mengalahkan Belanda 3-1 di final. Tahun 86, Argentina juga menang gelar Piala Dunia kedua setelah mengalahkan Jerman Barat pada waktu itu ya, 3-2. Dan 2022 menang Piala Dunia ketiga setelah memenangkan adu penalti melawan Perancis dengan hasil imbang 3-3 di final. Dia juga pernah di runner up sebanyak 3 kali ya, tahun 1930, 1990 dan 2014. Oke. Sementara Portugal yang masih terus pelaju juga pernah ya pencapaian terbaik, finish di peringkat ketiga, debut mereka di tahun 66 di mana Seleção ya julukan mereka itu tampil di putaran final sebanyak 9 kali dan menjadi tuan rumah bersama untuk edisi rencananya tahun 2030 mendatang bersama Spanyol dan juga Maroko.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter, tuh kan jadi lahap.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka ya, seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: masuk ke wihara Acin Gapura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

0: Sorong malam ini.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, kalau bicara Portugal sendiri atau Seleção ya, Portuguese de Futebol merupakan tim mewakili Portugal dalam kompetisi sepak bola internasional sejak tahun 1921 yang dikendalikan Federasi Sepak Bola Portugal. Nah, badan pengaturannya pada waktu itu, di mana pertandingan kandang Portugal dimainkan di beberapa stadion di seluruh Portugal awal-awalnya ya, dan pelatihnya Roberto Martinez dan kapten tim adalah Cristiano Ronaldo. Partisipasi pertama dalam turnamen besar Piala Dunia di tahun 1966 menampilkan pemenang Ballon d'Or Sevilla dan berhasil meraih juara ketiga. Dan mereka juga berhasil mencapai semifinal di Euro 1984, kalah dari tuan rumah Prancis pada waktu itu, yang pada akhirnya menjadi juara. Beberapa tahun kemudian, generasi emas Portugal pertama tahun 90-an ya, mulai konsisten hadir di semua putaran final turnamen besar dan mencapai semifinal Euro 2000 dan Euro 2012, dan juga mencapai partai final di Euro 2004. Kalah dari Yunani di kandang sendiri, dan mereka juga berhasil mencapai semifinal di Piala Dunia tahun 2006 sebagai juara 4, hasil terbaik kedua mereka sejak Piala Dunia tahun 66. Mereka juga memproduksi beberapa pemain hebat seperti Luis Figo, Rui Costa, Ricardo Carvalho, dan juga Cristiano Ronaldo yang dianggap sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan, bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
2: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
3: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
2: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang untuk anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Laksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Amdi. KPK pun berencana melakukan pengajuan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, sehingga ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau perlu meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi kenaikan voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur, gitu. Larinya ke situ.
11: Tetap yang gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu, gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja, gitu.
14: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
14: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
16: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Rizky. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stéphanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el Algarve y de pronto a lo que nosotros
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi

0: saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
1: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
2: Limité

penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta,

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Pajar Nugroho, selamat malam.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling memangsa dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut atau beberapa titik di sepanjang batas huma sembari memamang atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, sholawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuan atau kuyang. Konon, para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.

0: Sorong Malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelah.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, malam minggu, malam yang panjang ya. Bersama saya di Ruang Rindu, spesial lagu-lagu Indonesia 90-an. Pendengar malam ini asik-asik lagunya juga, ada Iwake dengan Ku Ingin Kembali, Amartya 8 Terlena, Maria dari Julius Sitanggang. Kemudian ada duetnya Denny Priyatna sama Eva Sumual, Getar-Getar Asmara. Desi Ratnasari, Sia-Sia. Anya Selebos dengan Badai Emosi. Andromeda Lamunan, Warna dengan Andai Saja. Pasrah dari Andi Maria Matalata dan Ruth Sahanaya, Merenda Kasih. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih malam hari ini ya.

0: Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, Mbak Tia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat bermalam minggu.
0: Iya.
1: Semoga malam minggunya happy-happy meskipun sendirian di ruang kaca.
0: Oke, baik, makasih.
1: Ya, aku pengen dengerin lagunya Yuli si Tangga.
0: Oh, oke, siap. Baik.
1: Iya, lagu terakhir yang buat Rete-rete, Bu Ana, Mama Du, Mama Ida, Pendekana Lurung, Mama Monica, Puja, Bupi dan Luis, Farida, Bunda El, Bunda Natalia, Pak Terry yang ada di Malang, Pak Jeffrey, Pak Andi, Bang Andi, Pak Leman, Pak Effendi, Pak Nasrun, Pak Oti, Rete, Pak Rete, Pak Wisi yang ada di Tokyo.
0: Oke.
1: Pokoknya buat pendengar setiap berbagi sorong semuanya tanpa terkecuali, selamat bermalam minggu, malam minggunya hari ini di sorong.
0: Oke, iya.
1: Makasih Mbak Tia.
0: Makasih Bu Hartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Bu Hartini, Julius Sitanggang ya. Next ada. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Deki.
2: Selamat malam.
0: Iya. Wih, masih banyak baru juga. Kedua, ada Iwa Keiku Ingin Kembali, Amartya Terlena, Getar-Getar Asmara dari Deni Priyatna sama Eva Sumual, Desi Ratnasari Sia-Sia, Anya Selebos, Badai Emosi, Andromeda Lamunan, Warna Andai Saja, Andi Maria Matalata, Pasrah, dan Ruth Sahanaya Merindah Kasih.
2: Ruth Sahanaya,
0: oke, baik.
2: Saya kirim untuk semua pendengar kota Tuerong khusus Ruang Rindu malam hari ini.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Deki, selamat malam, selamat bermalam minggu dan mungkin mau melek-melekan nih nonton bola malam minggu ya. Oke. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bu Katia.
0: Iya.
3: Selamat bermalam minggu di tempat kerja. Ini mata ini sudah melirik-lirik ini.
0: Aduh.
3: Tapi mau masih pengen dengar lagunya di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Capek, Mbak Tia, dari baru datang.
0: Dari mana?
3: Biasa dari kondangan.
0: Oh, kondangan. Oke, Bu Ana silakan mau request lagu yang mana nih?
3: Dari Desi Ratnasari aja.
0: Desi Ratnasari, Yosip.
3: Iya, salam aja buat semua. Saya sewakil Ibu Hartini tadi.
0: Iya. Oke.
3: Salam kompak selalu. Semoga terhibur, selamat bermalam minggu. Katia, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu.
0: Oke, siap. Terima kasih dan juga. And kemudian ada siapa lagi? Silakan. Iya, 3242222 atau di 0812 3868 8703 ya, masih ada. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
0: Malam Pak Jerry.
4: Oke. Terima kasih. Ya, Bu. Malam Pak Bu Hartini, aku sudah pulang ke Jogja, Bu.
0: Wah, harus balik Mas Jogja.
4: Kemarin ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Masa kerja, tetangga.
0: Wih, asik.
4: Lagi hari lalu. Pulang ke korang ya, ketemu lagi sama teman-teman yang selalu di udara.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagu apa? Ada lagu apa?
0: Ini masih ada duetnya Deni Priyatna sama Eva Sumual, Getar-Getar Asmara, Iwakeku Ingin Kembali, Amartya Delapan Terlena, Desi Ratnasari, Sia-Sia, kemudian Anya Selebos, Badai Emosi, Andromeda Lamunan, Warna Andai Saja sama.
4: Ada Sibo atau apa lagunya?
0: Yang mana, Pak?
4: Apa ada ibu-ibu itu siapa itu?
0: Anya Selebos, Badai Emosi sama Andi Maria Matalata, Pasrah.
4: Ya, ingin kembali aja tadi itu, ingin kembali.
0: Oke, oke, siap.
4: Ya, karena kita juga sudah ingin kembali ke Sorong ya.
0: Oke, ya, siap.
4: Ya, tetap semangat ya. Jalan aja ya tadi.
0: Oke.
4: Tapi pasti saja yang disampaikan.
0: Oke, sip.
4: Hampa itu lagunya untuk menghibur Bu Atini dan kita
0: semua. Oke, baik.
4: Mbak
0: baik, terima kasih Pak Jerry. Selamat malam. Sama-sama. Amin. Oke, makasih sudah bergabung Pak Jerry Marien. Well, oke. Ini pencinta-pencinta bola nih semakin seru sekali ya. Duh, besok sudah masuk memulai jelang babak 16 besar ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Oke, halo. Oke, baik, mungkin bisa dicoba lagi. Baik, pendengar, sebelum saya kembali menerima ya, Anda ingin bergabung di Ruang Rindu, saya hadirkan dua lagu pertama yang sudah di request

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka. Dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Oke, masih di ruang rindu, silahkan ya. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo. Oke, silakan pendengar 324222 atau di 0812-3868-8703. Oke, masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda. Masih ada getar-getar asmara, terlena, ada badai emosi, lamunan andai saja, dan juga pasrah dari Andi Maria Matalata. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu.
0: Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
1: Putra Tengah Banoni.
0: Oh, Putra Tengah. Oke, dengan Tias di sini.
1: Halo.
0: Halo juga. Iya, halo. Silakan, Bung Putra Tengah dari Fak-Fak ya.
1: Halo.
0: Iya, halo. Jelas, bisa didengar suaranya.
1: Oh. Ada lagu apa menunya?
0: Oke, ini masih ada Denny Priyatna, Getar-Getar Asmara, Amartya 8 Terlena, Anya Selebos, Badai Emosi, Andromeda Lamunan, Warna dengan Andai Saja, Andi Maria Matalata, Pasrah.
1: Pasrah
0: saja. Andi Maria, oke.
1: Oke, salamnya, menunya selamat juga, selamat juga, selalu. Ada Bunda Natalia, ada Pak Ramadan, dan Tana, ada juga Pak Fedi Putri, ada juga Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Juliari Bilar, juga Esther Lita, juga Ahmad Irwang, juga ada Purnama Sari, ada juga Rani, juga ada Naima, ada juga Bang Marcel, dan Bang Iwan, jangan semua-semua saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Malam Minggu, semoga terhibur juga. Dan dia saya selalu bersama keluarga dan salam kumpul.
0: Baik.
1: Oke, Manoni, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Kok sering sekali orang salah bilang Noni loh, suara saya beda banget kayaknya. Oke, baik, masih di ruang rindu, silahkan ya. Halo, selamat malam, ruang rindu. Halo. Wah, sayang sekali padahal sudah bisa bergabung ya. Baik, masih di ruang rindu malam ini, spesial lagu-lagu Indonesia 90-an ya pendengar ya. Halo. Halo. Halo, selamat malam ruang rindu. Oke, halo, selamat malam.
2: Halo. Malam.
0: Selamat malam juga.
2: Ini itu bukan saya, yang tertutup itu bukan saya. Maaf ya, ini saya juga baru telepon. Ya sampai bilang tersangka utama saya lagi.
0: Oke.
2: Okay. Telepon tuh langsung bicara. Kalau tidak bicara tuh berarti mono. Terus yeah. Tidak usah telepon, kalau telepon main-main, stop. Ini semua di dunia mana sana ada ikut bergabung. Oke, baik. Lagu apa tuh, Nyak?
0: Ini masih ada Denny.
2: Saya juga baru monitor ini.
0: Masih ada duetnya Denny Priyatna sama Eva Sumual, Getar-Getar Asmara, Amartya 8 Terlena.
2: Aduh, Getar-Getar Asmara sudah.
0: Anya Selebos. Ihi.
2: Lagu ini sama salam spesial pertama buat nyaku yang lagi bertugas. Sukses selalu, kurang okay. Hati-hati sampai di rumah dengan selamat. Salam buat Barin, terutama buat Uti. Salam paling manis buat Uti sih. Uti ya. Saya juga mau salam juga buat Pak Fendi di Balikpapan, juga buat Pak Andi Yudhistira, buat Pak Luhu, buat Pak Widi di Jepang, juga buat Ibu Ana, Ibu Hartini, Pak Willy, Pak Riki, buat Kakak Jeffrey, Kakak Dae, Kakak Boydom, buat Bunda Ana, Bunda Natalia, juga buat Bunda Ima, Ibu Wigati di Wonosobo, Ibu Wigati sih masuk kah?
0: Belum ini.
2: Tunggu, Bisa ya, saya herang sampai.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Malam saya perdana. Terus di Merauke, ibu dia perdana. Tenda berkejar.
0: Gitu ya?
2: Abis itu tenda bergabung di Jakarta.
0: Baku janji apa?
2: Salam manis. Itu lagi ibu Wigati Wonosobo tetap Dinda di Bogor, ayah buat semuanya sudah tanpa terkecuali spesial. Okay. Buat semuanya sudah tanpa terkecuali. Oh ya, sama salam spesial nih buat paduan suara yang besok tadi sudah datang dari luar kota, dari manapun yang datang, karena Bintu ini kan tuan rumah. Jadi salam hormat buat semuanya. Besok itu kita ketemu kafe di gereja. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana?
0: Oke, okay, terima kasih Puja. Oke, terima kasih sudah bergabung. Baik, pendengar pasti di ruang rindu. Silahkan 324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Halo, selamat malam ruang rindu.
0: Selamat malam. Dengan Pak siapa lagi nampak lupa. Dari dari Sulawesi Utara. Oh, sayang sekali putus. Iya, cuma ingat dari Sulawesi Utara ini, Dang. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Halo.
4: Halo, ruang rindu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Halo. Oke. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, mungkin bisa dicoba lagi nanti. Saya hadirkan dulu dua lagunya dari Desi Ratnasari sama Iwake.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih di ruang rindu, pendengar silahkan saya nantikan Anda. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu.
0: Selamat malam.
1: Malam juga. Halo.
0: Silakan.
1: Lagunya apa?
0: Masih ada Amartya, Terlena, Anya Slebos, Badai Emosi, Andromeda, Lamunan, Warna Andai Saja.
1: Ya itu bikin emosi itu. Siapa menyanyi Badai Emosi yang bikin emosi? Badai Emosi.
0: Anya Slebos.
1: Nyanyi Mbak.
0: Anya Slebos.
1: Anya Slebor.
0: Iya, terserah kau sudah.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik pendengar, masih di ruang rindu. Silahkan ya di 324222 atau di 0812-3868-8703. Masih ada Amartya 8 dengan Terlena, Andromeda dengan Lamunan, dan Warna Andai Saja ya pendengar ya. Silahkan saya nantikan Anda masih di ruang rindu di spesial malam minggunya lagu-lagu Indonesia 90-an.

Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, One Time Password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

Pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung dan menyimak ya RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan Jazz Music.

Inspirasi Kehidupan Mangkuk Kayu. Ada sebuah kisah seorang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar tiap duduk di meja makan. Sulit dia mengangkat sendok. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali dan taplak meja pun basah akibatnya. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal itu menjijikkan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Si kakek diberi tempat di pojok dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar, dan tempatnya adalah mangkuk dari tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tampak sedih setiap kali menatap meja makan. Matanya berlinang-linang. Suatu hari, tangannya gemetar begitu dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental di lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah memarahinya habis-habisan, sehingga si kakek harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Sampai suatu hari, cucunya yang baru berusia 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" Dan si anak menjawab dengan polosnya, "Aku akan membuat tempat makan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua nanti."

suatu hari seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun, sepasang anak muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tak lama kembali dia berkata, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan muda itu tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki itu, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa saja?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Ya, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir dan dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta, terus menantikan siaran langsung Piala Dunia. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Kementerian Kesehatan mendistribusikan berbagai bantuan logistik serta mendirikan pos kesehatan untuk memberikan dukungan penanganan kesehatan bagi masyarakat terdampak kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Agus Jamaluddin menjelaskan, bantuan logistik kesehatan yang didistribusikan meliputi 15 unit oksigen konsentrator, 6 unit oximeter, 3 unit air purifier, 11.500 piece masker bedah medis, serta 5.000 piece handscone non-steril. Ia juga menambahkan keberadaan 2 unit tenda kesehatan juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan untuk mendukung pelayanan kesehatan di lapangan. Perusahaan umum Bulog memastikan penyerapan gabah petani di Papua Selatan berjalan optimal sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan swasembada pangan nasional sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi petani di kawasan sentra pangan baru tersebut. Direktur Utama Perum Bulog.

0: menambah gol setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final setelah tadi Rahimi pun mencetak gol melalui skema counter attack. Dan mungkin yang menariknya adalah bagaimana di babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay, dan ini akan menjadi revanche lah ya dari Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini, mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya. Meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di Piala Dunia tahun ini.
1: Tadi Anda sempat berstatement di babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke apa namanya, setelan aslinya ya.
0: Betul.
1: Begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot tidak apa ya, lebih banyak Kanada ya sepertinya.
0: Betul.
1: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa babak kedua, Bung Henry. Anda melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
0: Dan sebenarnya memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onahi, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama masih terjadi di awal babak kedua. Tapi memang bedanya gol dari Onahi di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini, sehingga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya. Dan itu sangat terlihat, sehingga membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onahi itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesse March mengganti satu back kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jacob Selfbroek. Dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan oleh seorang Hesse March ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di lini depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesse March sudah betul ya, karena memang mau tidak mau di fase knockout ini timnya harus mengejar ketertinggalan. Dan itu tidak apa namanya, dengan memasukkan 4 striker itu memang sudah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh Hesse March. Tapi memang lagi-lagi Maroko bisa memanfaatkannya dengan sangat baik, dan bagaimana juga permainan yang pintar dari seorang Brahim Diaz tadi yang memberikan 2 assist. Dan yang menariknya bahkan Brahim Diaz sangat jarang sekali tadi memegang bola di babak pertama ya, tapi dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda di babak kedua ini. Dan kita lihat juga bagaimana kombinasi permainannya dengan Ashraf Hakimi pun begitu sering terlihat di babak kedua ini.
1: Ya, gol pertama Onahi benar-benar membuat pertandingan berubah. Dan Anda bilang tadi Kanada jadi terpancing untuk bermain keluar, dan selalu dilematis ya ketika ingin mengejar ketertinggalan, tapi ya dengan apa banyak penyerang, tapi lini pertahanannya jadi lemah, selalu seperti itu. Dan apa yang membuat Kanada kemudian juga lini belakangnya seperti begitu rapuhnya, dan sangat mudah sekali tadi mendapatkan counter attack dan seperti kalah lari para pemain-pemainnya, Bung. Transisi menyerang ke bertahannya sangat buruk nih malam hari ini Kanada. Kenapa itu, Bung?
0: Iya, memang membedakan dengan apa yang terjadi di babak pertama, otomatis lini belakang dari Kanada tidak mendapatkan ujian-ujian yang seharusnya dari para pemain Maroko ya. Itu yang membuat mereka bisa dibilang di babak pertama tampil santai lah lini belakangnya, karena memang terbantu oleh performa Estakio dan juga Sigur di lini tengah yang cukup baik, sehingga bisa meladeni lini tengah kuat dari Maroko. Tapi di babak kedua ini memang situasinya berubah, di mana lini belakang dari Kanada ini benar-benar eksplor, dan akhirnya memang kesalahan demi kesalahan terjadi, celah pun terlihat banyak sekali. Dan bahkan tadi, bahkan dari gol kedua yang dicetak oleh Onahi, bagaimana Brahim Diaz cukup mudah sekali ya melakukan gerak tipu, bisa menipu 1-2 sampai 3 pemain tadi dari Kanada sebelum memberikan asis kepada Onahi ya.
1: Iya, di dalam kotak penalti masih ada momen 2-3 detik untuk mengontrol bola kemudian mengumpan, ini kemana baiknya Kanada?
0: Jadi ya mereka seperti kehilangan konsentrasi ya, dan khususnya memang gol Onahi pertama tadi benar-benar mengubah jalannya pertandingan, karena saat itu sebenarnya Kanada sudah mulai coba menyerang, sudah mulai lagi melakukan apa yang mereka lakukan di babak pertama, tapi dengan gol Onai tadi membuat seorang Hesse March harus mengubah strategi, memasukkan striker tambahan, dan itu membuat jalannya laga pun menjadi terlihat kurang seimbang, karena memang Maroko benar-benar cepat, benar-benar bisa mengandalkan serangan mereka dari sektor counter attack.
1: Ya. Iya, Bung Henry, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin mengomentari hasil pertandingan di mana Maroko menang 3-0 atas Kanada, di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ini ada Pak Faiz dari Buton Tengah. Selamat pagi, Pak Faiz.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Faiz, gimana dengan hasilnya? Senang atau sedih nih?
2: Bukan sesuatu yang mengagetkan. Memang saya sudah prediksi memang Maroko pasti akan menang.
1: Iya.
2: Tapi ini menjadi tantangan ini, bila mana nanti di partai kedua kalau Prancis menang, nah ini akan menjadi batu sandungan juga untuk Maroko ini ke depan ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
1: Iya. Berarti dukung jadi Maroko terus sampai masuk final ya?
2: Ya, mudah-mudahan. Karena ini tinggal dua wakil Afrika kanyan yang lolos ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
1: Iya.
2: Betul, betul. Nanti di partai kedua nanti mainnya jam berapa, Bung Sabil?
1: Pukul 4, Pak. 4 pagi.
2: Pukul 4, ya. Yeah. Oke. Okay. Untuk Bung Fadil, Bung Henry, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Faiz. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih? Pak Herdi. Selamat pagi, Pak Herdi.
3: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Fadil.
1: Jaya, Pak Herdi. Di mana Jawa Tengahnya nih?
3: Cilacap.
1: Oh, Cilacap. Silakan, Pak Herdi. Prediksinya, komentarnya atas hasil pertandingan.
3: Ya, pokoknya Kanada pagi ini mainnya kurang bagus lah, seperti pertahanan belakang kayak rapuh banget gitu ya, tiba-tiba kasihkan nyerang, jadi backnya gimana gitu ya, jadi menurunkan penyerang sampai 4 gitu. Jadi menurut saya Kanada pagi ini kurang bagus lah. Selamat juga ya buat Maroko ya, sudah masuk ke 8 besar, mudah-mudahan jadi juara ya.
1: Baik, Pak Herdi.
3: Bung Hendrik ya. Salam olahraga ya.
1: Jaya, Pak Herdi, terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Klaten, ada Pak Tunggal. Selamat pagi, Pak Tunggal.
4: Selamat pagi, Mas. Ya, jago saya menang.
1: Jagoin Maroko juga berarti ya.
4: Tapi sebenarnya aku cuma 1-0 aja, tapi ini malah melebihi 3-0.
1: Iya.
4: Sore tadi aku udah bilang sama mbaknya yang punya sore.
1: Iya. Yeah.
4: Menang Maroko gitu. Tapi sekarang 1-0 ini mah melebihi.
1: Iya, itulah.
4: Menang Prancis insyaallah.
1: Oke, baik, Herdi, Pak Tunggal. Terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, Pak Wibi.
5: Selamat pagi, Bang.
1: Iya, bagaimana Pak Wibi? Maroko menang senang atau sedih nih?
5: Ya, senang dong. Ini kan dari Afrika.
1: Iya.
5: Saya dukung yang dari Afrika dan Asia. Asia sudah tidak ada lagi.
1: Sudah habis.
5: Bisa lah. Luar biasa. Mudah-mudahan Maroko bisa tembus ke final, walaupun jadi juara. Karena sama-sama dari Asia Afrika. Terima kasih.
1: Oke, baik, Pak Wibi. Terima kasih juga. Dukung wakil Afrika nih kalau ini. Tapi kalau melihat dari sisi Kanada ya, di grup mereka di grup B ketemu Swiss, Bosnia, Qatar, dan juga di 32 besar bertemu dengan siapa kemarin, Bung?
0: Afrika Selatan
1: ya. Yeah. Memang belum selalu teruji ya dengan lawan-lawan itu ya. Tapi malam ini betul-betul malam yang berat bagi Kanada. Bertemu lawan yang bukan kaleng-kaleng. Ini bukan karena kebetulan mereka bisa ada di semifinal 2022, dan bukan kebetulan mereka bisa mengalahkan Belanda ya. Betul-betul Maroko ini sangat kuat. Anda melihat Kanada ini seperti kurang siap menghadapi skuad Maroko yang begitu mentereng, atau memang ada blunder kesalahan strategi dari pelatih, Bung?
0: Ya, tadi mendengar komentar ya dari seorang Hesse March selesai pertandingan, dia sempat bilang tadi bahwa Kanada sebenarnya tim yang lebih baik ya, berulang kali ngomong seperti itu babak pertama ya, dan memang benar-benar terjadi ya, bagaimana Kanada sebenarnya bisa sempat bisa membuat Maroko frustasi, sempat bisa membuat bahkan para pemain Maroko kesulitan gitu ya, membawa bola dari tengah ke depan. Tapi memang apa yang terjadi di babak kedua benar-benar mengagetkan dari Kanada tersendiri ya, khususnya gol pertama tadi yang cetak oleh Onahi, dan itu membuktikan bahwa memang Kanada seperti belum siap lah untuk bisa membalikan situasi saat mereka tertinggal lebih dahulu dari gol Onahi begitu. Apalagi setelah gol tersebut Maroko benar-benar tampil agresif. Sementara juga strategi yang dilontarkan oleh Hesse Mars dengan menambah jumlah pemain depan ternyata juga tidak berbuah hasil ya. Dan tampaknya memang benar bahwa sejak fase grup Kanada memang belum mendapatkan lawan yang seimbang, dan di 32 besar pun mereka harus susah payah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan itu pun golnya baru tercipta di menit injury time di babak kedua ya. Dan saat bertemu Maroko, tim yang saat ini tampaknya sudah bergeser nih dari kuda hitam, mungkin bisa jadi salah satu favorit
1: juga ya. Betul.
0: Mereka mengalahkan Belanda, sempat menahan imbang Brazil juga begitu, membuat tim ini bakal sangat difavoritkan lah, meskipun kita masih menunggu nih bagaimana kondisi striker utama mereka Ismail Saibari ya. Tadi di babak pertama ditarik keluar, meskipun sang pengganti Sofyan Rahimi juga telah membuktikan bahwa unjuk gigi di depan Muhammad Owabi, bahwa dia juga bisa memberikan kontribusi gol. Andai nanti di perempat final seorang Saibari masih belum bisa bermain ya.
1: Iya, kita berharap semoga bintang Maroko ini bisa sembuh cepat ya, dan bukan cedera serius ya, karena sayang sekali, karena di babak 16 besar pastinya lawannya sangat berat, ini harus full squad ya kalau mau tampil maksimal. Tapi kalau Anda melihat Kanada sudah ada di 32 besar Piala Dunia, ini merupakan pencapaian yang bagus, melebihi ekspektasi dari pengamat sepak bola sendiri, atau ya ini hasil yang mengecewakan bagi mereka, seperti apa Bung?
0: Ya sebenarnya target awal dari skuad asuhan Hesse Mars ini adalah lolos ke fase knockout ya. Dan artinya memang untuk bisa mencapai babak 32 besar ini sudah menjadi sebuah sejarah buat Kanada ya. Dan bahkan kemenangan mereka di fase grup kala itu juga sudah menjadi sejarah, bahwa itu menjadi kemenangan pertama Kanada di ajang Piala Dunia ya. Dan itu memang artinya sudah sesuai ekspektasi lah ya, tapi masalahnya memang belum bisa melebihi ekspektasi untuk bisa lolos ke babak 16 besar, perempat final dan selanjutnya. Karena memang ini sebenarnya kesempatan besar ya buat Kanada, karena mereka berstatus sebagai tuan rumah. Meskipun tanda kutip nih, tuan rumah seperti rasa tidak tuan rumah ya. Sejak babak 32 besar, 16 besar ini mereka selalu bermain justru di Amerika Serikat, bukan di negara mereka gitu.
1: Berarti target tercapai ya, untuk babak knockout ya.
0: Betul, apalagi mereka sudah sampai 16 besar berarti kan. Sudah pencapaian yang luar biasa berarti. Dua sejarah tercipta ya, bahwa sejarah pertama adalah pertama kali mereka lolos ke fase knockout, dan pertama kalinya juga mereka bisa tampil di babak 16 besar dunia ya. Itu sudah menjadi raihan yang luar biasa lah, dan mungkin manajemen atau federasi dari Kanada tidak akan memecat seorang Hesse Mars ya, yang tampaknya juga masih diberikan kesempatan. Dan tentunya patut kita ingat salah satu pelatih Kanada sebelumnya, John Hetman, saat ini melatih timnas Indonesia ya. Itu fondasinya sudah dibangun oleh John Hetman, dan saat ini diteruskan oleh Hesse Mars. Karena memang kalau bisa dibilang banyak sekali pemain-pemain yang bekas asuhan John Hetman ini masih bermain di skuad Kanada saat ini ya. Satunya mungkin Jonathan David, lalu juga ada Alphonso Davies ya, yang sayangnya memang di pada laga ini tidak dimainkan karena masih dalam kondisi tidak fit ya.
1: Artinya pendukung Kanada ini tetap harus berbangga karena timnas mereka mencapai target dan juga memecahkan rekor terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagi Maroko sendiri, nantinya mereka akan menghadapi antara Prancis atau Paraguay. Anda seperti apa melihat perjalanan Maroko ke depannya? Ini kemungkinan mungkin yang dijagokan Prancis, tapi kita nggak tahu nih. Kadang-kadang saya jadi ingat tadi pagi Argentina Tanjung Verde nggak disangka-sangka bisa ngasih pelonan seperti itu. Jangan-jangan Paraguay menyikirkan Jerman loh Bung.
0: Ya betul, aduh
1: penasaran. Gimana kira-kira perjalanan Maroko ke depan, dan ya calon lawannya Paraguay atau Prancis? Anda melihat Maroko bisa mengatasi Paraguay atau Prancis tidak di 16 besar?
0: Ya mungkin hitungan matematisnya adalah bahwa Prancis bisa mengalahkan Paraguay lah begitu ya. Sehingga kita akan melihat duel yang menarik antara Prancis dan juga Maroko di perempat final. Ini adalah ulangan dari semifinal Piala Dunia 2022. Dan mungkin duel yang menarik adalah sama-sama kita tunggu bagaimana salah satu bek kanan terbaik dunia Achraf Hakimi akan menghadapi salah satu striker terbaik dunia yaitu Kylian Mbappe ya. Betul, itu akan menjadi duel yang sangat menarik. Meskipun di atas kertas secara melihat kualitas pemain, kedalaman skuad, sebenarnya Prancis tentunya unggul dari Maroko. Tapi Maroko sudah membuktikan bahwa mentalitas juara mereka, mentalitas mereka yang tidak takut bertemu tim yang lebih hebat, bertemu tim dengan nama yang lebih besar. Iya. Sudah terbukti di Piala Dunia tahun ini, Brazil mereka tahan imbang, kemudian juga sama-sama kita tahu Belanda pun mereka bawa pulang ya, ke, iya, pulang kampung begitu Belanda, meskipun salah satu favorit dan bahkan sempat digadang-gadang menjadi favorit juara juga, bisa dikalahkan Maroko. Dan artinya memang Maroko sudah memiliki modal yang cukup seandainya mereka bertemu Prancis, meskipun Prancis pun harus berjuang ekstra keras juga mengalahkan Paraguay ya, seperti yang sudah kita bahas bahwa Paraguay berhasil membuat kejutan dengan memulangkan Jerman, salah satu tim favorit juga, yang membuat tentunya Paraguay juga dalam kondisi yang cukup percaya diri lah untuk menghadapi Prancis yang nanti di pukul 4 ya, sama-sama kita saksikan ya.
1: Ya, artinya ada peluang Maroko bisa mengulang pencapaian mereka 4 tahun lalu. Karena betul, saya setuju dengan Anda tadi bilang bukan kuda hitam lagi ini. Ini udah udah salah satu calon juara ini kalau Maroko melihat penampilannya ya, Bung. Man of the match, Bung. Pertandingan ini siapa, Bung?
0: Man of the match, kalau kita bicara jumlah gol tentunya Onahi 2 gol ya, tapi kreatornya nih seorang Brahim Diaz ya. Yeah. Ini layak menjadi man of the match. Karena memang perannya sangat luar biasa sekali, khususnya terhadap gol kedua yang diciptakan oleh Onahi ya. Karena itu gol kedua itu bisa jadi gol yang kill the game ya. Karena itu gol yang membuat benar-benar Kanada kehilangan konsentrasi, benar-benar harus benar-benar full attack, yang membuat banyak celah sekali di lini belakang. Tapi performa dari kiper Maroko Yassine Bounou juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Yeah. Karena di babak pertama setidaknya dia melakukan dua save yang penting sekali, khususnya saat kesempatan yang didapat oleh seorang Husnatan David. Seandainya di babak pertama itu Maroko kebobolan, mungkin ceritanya juga bakal berbeda. Jadi memang peran seorang Yassine Bounou juga tidak bisa diremehkan begitu, karena tampil sangat luar biasa di babak pertama dan juga di babak kedua dia juga menunjukkan jam terbangnya, menunjukkan pengalaman yang luar biasa ya, di usia yang saat ini mungkin sudah 40 tahunan, tapi Yassine Bounou masih bisa tampil sangat-sangat baik ya di ajang Piala Dunia ini.
1: Iya. Baik, kalau begitu Bung Hendry, terima kasih sudah membersamai kami di pertandingan yang cukup menarik, apalagi di babak kedua ya, dengan skor 3-0 kemenangan untuk Maroko. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan Maroko di Piala Dunia kali ini, mampukah mencapai semifinal kembali atau bahkan menjadi juara. Terima kasih Bung Hendry, sehat selalu. Salam olahraga.
0: Iya, Bung.
1: Dan pendengar Indonesia Menyapa dini hari masih akan berlanjut ya. Dan jangan lupa nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat kita juga akan sama-sama debar ya, mendengarkan bersama siaran langsung laporan pandangan matanya nanti antara timnas Prancis melawan Paraguay. Sepertinya baru kemarin nonton Prancis sudah main lagi Prancis nih, kemarin menang 3-0 atas Swedia, dan kali ini lawannya di babak 16 besar adalah Paraguay yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Jangan lupa, jangan lewatkan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Kita nanti akan kembali mendengarkan pertandingan Prancis melawan Paraguay.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Maroko.
1: Dan pendengar, kami seperti biasa akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Audi, Temui Aku.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum, keadaan bahaya bagi negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Perayaan ini diperingati untuk mengenang dan mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia atau BI terhadap perekonomian di Indonesia. Peringatan Hari Bank Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Juli ini merujuk pada hari lahirnya Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Sebuah truk yang mengangkut 1,3 ton telur terguling hingga muatannya berserakan dan tepatnya di Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, mirisnya warga sekitar justru melakukan penjarahan saat supir masih terjebak di dalam kabin. Nah, kita akan bahas soal itu ya, mengapa perilaku seperti itu bisa terjadi dan bagaimana dari sisi psikologi dan juga menganalisis. Kerap kali kita dengar informasi seperti itu ketika ada sebuah truk terjadi kecelakaan, kemudian muatannya justru malah dijarah. Bukan untuk pertama kalinya berpikiran untuk menolong terlebih dahulu, tapi langsung menjarah. Saya coba catat ada beberapa kejadian ya. 2026 itu di awal bulan Februari kalau tidak salah, di tahun 2026 ini, di awal tahun 2026 ada di Ponorogo itu ada truk mengangkut susu yang tumpah kemudian terguling ya, kemudian dijarah oleh warga. Lalu tahun 2025 itu ada truk yang terguling berisi durian juga dijarah oleh warga. Lalu juga ada truk sembako di daerah Banyuasin 2025 kemudian dijarah oleh warga isinya juga. Banyak kejadian seperti ini dan kali ini terjadi lagi. Kali ini yang terguling adalah truk bermuatan telur. Meskipun dikabarkan supir masih terjebak di dalam truk, tapi warga lebih memilih untuk mengambil muatan dari truk tersebut. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan psikolog klinis forensik ada Cassandra Putranto. Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cassandra. Kabar baik ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Kabar baik ya. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Bu Cassandra.
3: Siap.
2: Ya, kita mencermati tentang perilaku secara psikologi ya masyarakat Indonesia yang kalau dunia itu dulu mengenal Indonesia itu masyarakatnya murah senyum, ramah dan lain sebagainya,
3: lajim menolong
2: gitu, Pancasilais banget lah, Bu Cassandra. Tapi ya, kemudian kejadian demi kejadian ketika ada truk dengan muatan tertentu terguling kecelakaan, yang pertama kali di benak itu bukan menolong tapi kemudian malah mengambil muatan tersebut. Itu kenapa tuh kalau dari analisisnya, Bu Cassandra?
3: Baik, kembali lagi kalau kita membahas tentang kecelakaan, lalu kemudian pastinya ada orang-orang yang di sekitar yang mungkin lewat, mungkin memang penduduk sekitar dan lain sebagainya. Dan jumlahnya kan pasti banyak ya.
2: Yeah.
3: Banyak orang yang akan berada di lokasi tersebut. Nah, memang semua akan sangat tergantung kepada profil psikologisnya masing-masing nih. Gitu. Nah, persoalannya kita kan tidak tahu siapa yang bisa berada di sana. Nah, ketika kita berharap ada sebuah perilaku yang menolong, itu kan sebenarnya perilaku yang disebut sebagai pro-social behavior, ya. Jadi perilaku yang terkait dengan masyarakat, dengan orang lain, begitu, di mana kita punya empati, kita punya perasaan kasihan, solidaritas, lalu kemudian kita ingin membantu, itu semua pro-social behavior itu. Nah, tapi kembali lagi, ketika ada begitu banyak, nah, orang-orang itu seringkali fenomenanya secara psikologis itu seolah-olah tanggung jawab itu jadi terbagi gitu. Ya, lu yang nolong gue yang gitu, ya kan? Jadi kayak terbagi gitu. Itu yang disebut sebagai shared responsibility gitu ya. Karena ngerasa dia udah nolongin, kan semua orang kan enggak mungkin dong, ini misalnya dia terjebak di dalam mobil gitu ya, di dalam bilik kemudinya gitu ya. Nah, itu kan udah banyak, enggak, saya juga enggak mungkin nolong, nanti malah saya ngerepotin gitu ya. Yang lain deh gitu. Jadi ada sebagian lain yang mungkin memang mengamankan gitu, yang ngebantuin gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin telur gitu, yang kita bisa lihat bahwa pasti sebagian besar pecah lah ya, namanya juga telur dalam kondisi
2: terguling,
3: ada tabrakan, terguling gitu ya, jatuh, pasti banyak pecahnya. Itu juga nomor satu. Lalu kemudian sekali lagi tadi ada shared responsibility, ada yang nolongin, ada yang mengamankan gitu. Tapi pas lagi mengamankan ya tentu ada juga yang mungkin ngambil dan lain sebagainya karena merasa ya kalau kecelakaan tuh kan nanti pasti ada tunjak, ada ini ya, ada asuransi, ada diganti dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah, ini diambil aja lah gitu, daripada enggak ada yang ngambil gitu kayaknya. Nah, tapi kan kembali lagi bahwa orang-orang ini kan tidak semua nih. Jadi saya berharap bahwa tentu masyarakat bisa menyikapi secara bijaksana bahwa di dalam sebuah komunitas itu pasti akan ada orang-orang yang seperti itu. Gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bandingkan antara wilayah ini dengan wilayah yang sana gitu ya. Bahwa akhirnya secara komunitas ada wilayah-wilayah tertentu yang ternyata tingkat prosocial behaviornya lebih tinggi nih. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih yang sebenarnya membentuk prosocial behavior itu? Yang jelas pertama tentu pola pembelajaran dari kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar itu kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah, itu semua itu kan yang mengikat perilaku kita. Kita ada uang nih, boleh kita ambil atau enggak, atau kita kasih orang. Beberapa waktu lalu juga ada yang nemuin dompet tapi enggak mau diambil, enggak boleh diambil lagi sama yang punya gitu. Nah, itu kan kembali lagi ada karakter yang terbentuk gitu ya, karena memang semua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih perilaku kita, menentukan. Lalu kemudian juga ada pemahaman norma sosial, norma agama, norma hukum. Nah, mereka yang di dalam dirinya, di dalam kepalanya terikat dengan nilai-nilai itu, mereka akan cenderung untuk tidak melakukan. Tapi kan kembali lagi ada orang-orang yang tidak. Nah, tapi kita jangan menggeneralisir sekali lagi gitu ya, karena kan pasti akan ada orang yang seperti itu. Cuma kembali lagi,
2: berapa persen nih?
3: Ada juga. Nah, itu dia, persen itu kita nggak bisa tahu berapa.
2: Tapi gini, Bukan Sandra gini.
3: Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan UMR, nah ini kan UMP-nya Jawa Tengah mungkin cukup rendah ya. Waduh. Gitu. Jadi
2: jadi kok ada kaitan dengan kondisi ekonomi, berarti ekonomi sosial.
3: Saya kira ada hubungannya secara tidak langsung ya, karena kan kembali lagi bahwa ketika UMP rendah, kemudian mungkin kehidupannya juga menjadi kurang terjamin, lalu akhirnya mungkin tingkat pendidikannya dan lain sebagainya, jadi itu akhirnya membentuk perilaku juga gitu. Nah, sekarang kan kembali lagi bahwa mereka juga korban, jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak berakhlak, kita tidak punya perilaku yang baik, tidak punya empati, kita nggak boleh begitu gitu ya. Jadi kembali lagi ada kondisi-kondisi ini yang harus kita sikapi juga, bahwa mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang beruntung, lalu kemudian karena belum bisa mengadopsi perilaku atau nilai-nilai yang tadi prosocial behavior yang harusnya sudah diserap, mereka tidak pikir panjang. Oh, ini udah jatuh nih, ya udah, daripada karena ini apalagi telur ya, daripada nanti gak kemakan, ya lebih baik saya bawa pulang aja.
2: Oke, baik Bu Sandra, saya tanul nih. Saya langsung undang pendengar, boleh ya malam hari ini ya?
3: Silakan.
2: Ya, baik, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, menurut Anda kenapa tuh ada kejadian tidak sekali, tidak dua kali, tapi berkali-kali? Tadi saya sempat rangkum beberapa diantaranya sejak saya coba mengumpulkan data dari tahun 2025. Mungkin di bawah 2025, 2022, 2023 itu ada juga, tapi datanya itu banyak tuh dari 2025 hingga saat ini atau 2026 ini. Truk terguling, bukannya dibantu, ditolong, tapi isinya dari truk tersebut dijarah, entah itu susu, entah itu durian, entah itu sembako, durian. Entah banyak banget lah kejadian-kejadian seperti itu. Menurut Anda tuh kenapa tuh? Saya ngobrol lagi sama Bu Cassandra, psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Bu Cassandra, ada efek kalau istilah psikologinya saya lupa. Tapi kayak misalkan gini, ada satu orang lagi duduk di taman, tapi kemudian ada puluhan orang lari tiba-tiba, nggak tahu larinya kenapa, ikutan lari akhirnya. Jadi kayak ikutan gitu. Lalu kemudian kayak misalkan jangan buang sampah di sini, tapi di bawahnya tuh ada sampah. Ya udah ada sampah ini, kita buang juga deh gitu. Akhirnya numpuk juga tuh. Tulisannya jangan buang sampah di sini, tapi kemudian rame, banyak banget tuh sampahnya situ. Atau di lampu merah, satu nerobos, yang lain ikutan. Jadi ada secara psikologi itu apa tuh? Jadi kalau dari konteks topik kita, ada satu yang jarah, yang lain ikutan juga mungkin. Bukan sana. Ada rasa ikut ya, satu juga jarah tuh. Ah, daripada bengong enggak dapat apa-apa, mendingan ikutan juga deh gitu. Bukan sana itu. Kenapa tuh analisisnya tuh?
3: Iya. Yang jelas fenomena yang pertama itu namanya mirroring. Jadi kayak kaca gitu. Jadi kalau dia ngikut, kita ngikut gitu ya. Itu mirroring. Tapi kembali lagi bahwa setiap orang dalam mengambil keputusan mau melakukan sesuatu, itu kan sekali lagi dipengaruhi oleh kapasitas berpikirnya, kapasitas kognitifnya yang terbentuk dari sejak lahir sampai dewasa. Nah, itu kan dimasukin berbagai ilmu ya, dalam keluarga, kemudian dalam di sekolah, kemudian di masyarakat, ada norma hukum, norma agama, norma sosial, itu kan dimasukin. Tapi kembali lagi dengan segala keterbatasan, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritualnya gitu ya kan. Sehingga akhirnya ketika berada dalam sebuah situasi tertentu, ada orang yang tanpa berpikir panjang, dia seolah refleks. Jadi dia kayak gak lewat otak, dia cuma lewat refleks doang, ikut gitu. Nah, tapi kan ada orang yang terus dilihat, kenapa dia lari? Ada apa? Kenapa saya harus lari? Gitu ya. Jadi dia masih bisa untuk berpikir gitu. Jadi kayak misalnya terus dia ngambil, mungkin dia bisa bilang, jangan diambil, coba ditahan gitu. Atau ya sudah, dia diam aja daripada ribut gitu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan ya, pasti akan ada yang membantu, akan ada yang mencoba mengamankan, mungkin awalnya diamankan, tapi ada yang terus dibawa pulang kan gitu. Jadi gak semuanya, cuman masalahnya kembali lagi kepada prosentasenya, kepada jumlahnya. Sehingga inilah yang membedakan antara wilayah-wilayah tertentu. Mungkin kalau di Sumatera Barat agak berbeda gitu ya. Kalau kita kayaknya juga ada kasus kecelakaan di Sumatera Barat, orang-orangnya lebih banyak yang menolong
2: daripada ya, ada kasus yang
3: betul. Ya, okay, tapi kan kembali lagi itu berarti ada nilai-nilai tersendiri ya, nilai-nilai ya. Sekali lagi tadi kan ada intelektual, emosional, sosial, spiritual, norma agama, norma sosial. Nah, ketika remnya ini kan, ketika ini kan masalahnya kalau dalam otak tuh emosi itu adanya di bagian otak tengah ya. Sementara untuk pengambilan keputusan ada di bagian depan tuh di sekitar dahi, itu prefrontal cortex yang mengambil keputusan. Jadi kayak gas sama rem gitu. Kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, gas aja, udah pikir belakangan gitu. Tapi kalau satu ngerem, enggak boleh ini nanti ada hukumannya. Enggak, jangan nanti aku diomongin orang. Jangan nanti pertanggungjawabannya ke akhirat gimana nih gitu.
2: banyak pertimbangan. Kantor saya di Pro 3 RRI juga ada namanya istilahnya kantin kejujuran. Jadi mungkin di SD, di sekolah-sekolah juga ada mungkin ya kantin kejujuran. Gak ada yang jaga, kita cuma ngambil barang, naruh duitnya. Kalau ada kembaliannya kita ngambil sendiri kembaliannya, ya seperti itulah. Dan berjalan bertahun-tahun artinya profit, artinya banyak yang jujur lah ya gitu ya. Itu dibentuk lah itu karakter kejujuran. Tapi di sisi lain ada kasuistis ya, melanggar hukum, menjarah itu kan mencuri, bukan haknya. Tapi karena kolektif, karena rame, karena banyak yang melakukannya.
3: Perilaku massa.
2: Ya udahlah gitu kok. Kalau mau dihukum ya semuanya kena hukuman, nggak saya doang gitu. Atau undang-undang lalu lintas, ini sering banget nih. Kalau bicara soal emosional, intelektual dan sebagainya, toh yang punya mobil mewah juga melakukannya nih, Bu Cassandra. Saya juga bingung nih. Lampu merah. Merah nih. Tapi ada motor depan jalan duluan, jalan-jalan terobos itu kan melanggar ya, Tren. Tapi yang di belakang itu klakson padahal lampunya merah nih. Klakson. Ya udah jalan aja, jalan. Akhirnya mau enggak mau, suka enggak suka, ya udah jalan deh gitu. Akhirnya semuanya jalan lampu merah padahal. Akhirnya tuh apa ya? Mungkin dalam konteks menjarah ketika truk kecelakaan itu juga ada kaitan juga dengan melanggar hukum, tapi karena rame-rame yang melakukannya, ya udah hajar aja gitu, Bu Sandra.
3: Ya, ya, tapi kan kembali lagi memang kalau perilaku massa tuh kan seperti itu. Tadi ada fenomena mirroring, terus kemudian kalau bareng-bareng tuh, kalau tadi tanggung jawab dibagi rame-rame gitu ya, shared responsibility. Nah termasuk di dalamnya dosanya juga jadi tanggung rame-rame gitu. Tapi saya sepakat dengan tadi kata Pak Roni ya, gitu, bahwa itu berawal dari keluarga, kemudian di sekolah dan di masyarakat dan di lingkungan. Makanya tadi kalau kantin kejujuran, semua orang melakukan hal yang sama, nanti satu orang yang akan beda, dia pasti takut sendiri. Jadi dia mirroring, yang lain begitu, saya juga harus ikutin deh gitu.
2: Mirroring itu nggak selalu negatif berarti ya, positif tuh banyak juga.
3: Iya, kembali lagi keberhasilan dari seseorang untuk mengadopsi nilai-nilai itu. Kan kembali lagi bisa jadi orang tuanya udah ngajarin sampai capek gitu ya, tapi anaknya gak masuk nih gitu. Itu bisa saja terjadi gitu. Jadi ya kadang-kadang orang selalu bilang, oh itu sih orang tuanya gak ngajarin sih. Oh belum tentu. Masalahnya adalah seringkali masuk kuping kiri keluar kuping kanan tapi gak nempel di otaknya, itu juga bisa gitu. Ini alasannya mengapa orang tua ya tentu saja harus memastikan bahwa ajaran-ajaran itu bukan hanya preaching ya gitu, bukan cuman nasehat dan ceramah saja, tetapi harus

0: Ini ada 133 kilo atau peti telur gitu terus pecah terus kemudian dia akan banyak sekali kemungkinan bahwa dia yang harus mengganti gitu ya.
1: Iya.
0: Betul. Nah, itu kan enggak kepikiran sampai ke sana. Ini balik lagi karena ada orang-orang tertentu yang tadi egonya, emosinya ada di otak tengah ya, dia cuma mikir, "Ah, ya udah, iya boleh juga nih. Berarti ada rezeki daripada pecah daripada rusak, ya udah mendingan aku yang amankan, amankannya masuk perut gitu kan."
1: Itu contagious ya. Artinya apa namanya? Nyebar cepat banget ya. Bu Cassandra, satu saja melakukan.
0: Sangat cepat. Begitu ada satu aja, terus jangankan satu dia melakukan, ketika dia ngomong aja, wah boleh nih, kita bawa pulang aja, cepet itu cepet gitu. Jadi kembali lagi, orang-orang yang di sekitar, begitu mereka tadi yang modelnya lebih banyak dikuasai oleh emosi, terus kemudian ngegasnya gak bisa ngerem gitu ya, di dalam otaknya dia gak ada yang membatasi karena nilai-nilai tadi hanya dihafal tapi tidak masuk ke dalam hati tadi, tentang solider, tentang empati kepada yang lagi kecelakaan dan lain sebagainya, itu hilang. Dia jadi yang tadinya, oh kasihan ya mungkin nonton. Sekarang yang paling gampang juga mungkin kayak kebiasaan kalau orang kecelakaan, kita tuh seringnya nonton. Ditonton gitu.
1: Iya, di videoin, kadang-kadang berhenti dulu bikin macet gitu ya, ditonton gitu.
0: Betul. Bahkan ngevideoin itu kan sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kalau di Eropa itu udah kena denda gitu.
1: Nah, ini ngomong-ngomong luar negeri. Nih, ngomong-ngomong luar negeri, saya ambil contoh Jepang. Lost and found di Jepang itu berjalan dengan sangat-sangat-sangat baik. Mau ketinggalan laptop, dompet, handphone, dimanapun, di tempat publik, di kafe, di resto, di stasiun, di bandara, gak pernah diambil orang lain, bahkan bisa langsung nyari ke tempatnya, bertanya sama petugas, barangnya ada. Tinggal membuktikan aja, itu barang saya, selesai. Itu sesuatu yang kalau setiap individu itu memiliki moralitas, spiritual dan lain sebagainya yang berbeda-beda, tapi kok bisa ya sebuah negara dengan berbagai perbedaan intelektualitas dan lain sebagainya itu berjalan gitu, sistemnya itu berjalan. Kalau di Indonesia itu kita punya Pancasila, di Jepang nggak ada Pancasila. Pancasila ada nih, orang ngambil punya hak orang lain.
0: Tapi mereka punya nilai-nilai tertentu loh ya, mereka punya nilai-nilai sikap, kemudian nilai-nilai perilaku yang dijalankan kepada orang lain gitu. Dia mereka nggak punya Pancasila, tapi dia juga punya sejenis Pancasila juga gitu. Nah, persoalannya kan kembali gitu lagi ketika itu melekat kepada mereka, itu kan melekat dari kecil sudah diajarin, lalu kemudian dipraktekin. Kemudian lingkungannya juga pun sudah seperti itu gitu, sehingga akhirnya mereka bisa menjadikan itu sebuah budaya dan menjadi bagian dari kehidupan, jadi bagian dari karakter mereka.
1: Kita kalau sampai tahap itu butuh berapa lama lagi, Bu Cassandra?
0: Waduh, kayaknya agak lama ya ini ya, karena kayaknya cukup lama ini ya, termasuk di dalamnya itu tadi, karena untuk pelajaran, pendidikan, pengetahuan, itu kan orang untuk bisa itu kan mereka juga perlu taraf hidup yang lebih tinggi ya. Jadi ini kan kembali lagi bahwa
1: taraf hidup yang lebih tinggi
0: negara,
1: itu
0: saya kira.
1: Taraf hidup yang lebih tinggi itu dalam arti kesejahteraannya.
0: Iya dong. Karena kan kembali lagi untuk seseorang bisa belajar, untuk bisa sekolah, untuk bisa punya intelijensi yang lebih baik, itu kan perlu nutrisi, perlu kesehatan yang baik gitu. Nah, ini yang kembali lagi negara penting untuk hadir, untuk bisa memastikan bahwa kualitas SDM, kualitas manusia kita itu meningkat gitu. Jadi kayak kasus-kasus ini mestinya harus menjadi potret, harus menjadi pemikiran juga dari pemerintah daerah masing-masing gitu ya, agar supaya bisa memperbaiki kualitas manusia di wilayah masing-masing.
1: Jadi kalau sudah baik kualitasnya, taraf kehidupannya, ekonomi sosialnya, kesejahteraannya, akan minim fenomena penjarahan ini.
0: Akan lebih tinggi ya, akan lebih besar kesempatan untuk belajar, mengadopsi nilai-nilai yang baik, memberikan kesempatan yang lebih besar gitu ya untuk manusianya untuk bisa punya kapasitas yang lebih baik.
1: Ini menarik nih. Jadi kalau sudah semuanya selesai itu, maka ketika terjadi kecelakaan truk, muatannya apapun akan diselamatkan bukan ke perutnya, tapi di pinggir jalan supaya aman gitu ya, supaya nggak tambah pecah dan lain sebagainya, itu akan menolong nyawa manusia terlebih dahulu. Mungkin ada supirnya masih terjebak, kondektur yang masih terjebak, itu akan didahulukan. Mungkin seperti itu ya.
0: Iya. Bukan menolong telurnya ya.
1: Bukan menolong telurnya.

0: Baik, jadi jadi masih cukup lama untuk menuju ke seperti negara-negara lain ya, yang lost and found-nya itu berjalan
1: saya dengan baik. Saya kira PR kita cukup banyak, yes.
0: Iya, kalau saya tahu bahwa pendidikan kita soal moralitas, akhlak dan sebagainya, di agama ada, setiap agama mengajarkan hal yang baik. Lalu juga kita punya Pancasila ya, diajarkan juga dari tingkat sekolah. Kemudian ketika dari SD misalkan diajarkan begitu.
1: Tapi ada, cuma ada,
0: nah itu distorsinya di mana ya? Saya baru nanya nih Bu Kasandra. Distorsinya di mana ketika di luar sekolah, di lingkungan kehidupannya di daily life atau bahkan ketika sudah dewasa, sudah kuliah, kok hilang tuh gitu? Kok nggak ada nilai-nilai yang diterapkan lagi tuh?
1: Karena belajarnya hanya di level hafalan, di tahapan kognitif. Kognitif tuh kan di kepala, dihafalkan di otak.
0: Pancasila lima-limanya apa? Oh, lima-limanya apa?
1: Belum Pancasila masuk ke hati. Hati itu afektif, emosi, empati, untuk menjalankan kesehari-hari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sampai ke tahapan perilaku, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi jago nanti secara teori, nilai Pancasilanya bisa tinggi, tapi pada saat pelaksanaannya bisa jadi nol. Ya balik lagi, ini tugas kita, orang tua, guru, untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut itu bisa lengkap dari kognitif, afektif, sampai psikomotornya, konatif tadi psikomotor ya, jadi sampai tindakannya, bahwa seseorang bisa belajar itu memasukkan nilai-nilai tersebut jangan hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan dalam tatanan perilaku bermasyarakat.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Dalam konteks topik kita, fenomena kecelakaan truk dengan muatannya apapun, berarti ada pembagian itu ya, dari setiap individu itu tidak semuanya menjarah, ada yang menolong, pembagian tugas tadi ya, ada yang menolong, ada yang memvideokan, ada yang cuma sekedar nonton, ada yang nelpon saudaranya, keluarganya, ini truk ini itu keluarga kita bukan gitu ya, ada yang ngabarin keluarga dan sebagainya. Jadi semuanya akhirnya punya peran masing-masing, tapi terutama yang kita fokuskan itu adalah ada yang melanggar yang bukan haknya, diambil terang-terangan dan dilihat oleh banyak orang, tapi seakan-akan tidak melakukan suatu kesalahan gitu ya Bu Sandra. Itu yang menjadi PR kita juga ya. Baik kalau gitu.
1: Jadi, tapi saya menghargai ketika pemerintah daerah, bupati ya, kemudian bupati segera melakukan tindakan, ini berarti bupatinya cukup sergap cekatan gitu ya, segera mengambil alih, lalu kemudian mencoba untuk menyebatani dan sampai akhirnya bisa damai dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu justru adalah peran pemerintah yang tentu harus ditingkatkan ya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi lagi baru kejadian baru dilakukan, tapi harus bisa mencegah nih. Jadi kalau bisa ya itu tadi, kualitas manusianya ditingkatkan, masalah-masalah tadi, bahwa nilai-nilai tadi harus ditanamkan kembali, berarti kan mungkin harus dibiasakan lagi untuk meningkatkan pemahaman, dan tidak hanya di tahapan kognitif tapi harus sampai afektif dan psikomotor tadi, dan bahwa keluarga harus bisa mengajarkan anak-anak. Jadi kejadian ini seharusnya bisa jadi pembelajaran kita semua, tidak hanya di Jawa Tengah gitu ya, di daerah Purbalingga itu juga, tapi juga di seluruh Indonesia.
0: Iya, terakhir Bu Kasandra, saya penasaran dengan psikolog klinis forensik. Kalau bicara soal forensik itu ada kaitannya juga dengan penegakan hukum ya Bu Kasandra?
1: Oh iya memang, jadi kalau klinis itu menangani situasi yang berkaitan dengan klinis atau penyimpangan. Jadi kalau penyimpangan kita memang ada penggolongan-penggolongan yang kita gunakan, itu misalnya kalau dari Amerika itu ada DSM-5, tapi kalau di Indonesia itu ada yang namanya PPDGJ, gitu ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Lalu ada lagi satu yang namanya ICD, International Classification Disorder. Jadi ada gangguan yang kita klasifikasi gangguan yang tercatat gitu ya. Jadi kita kalau klinis itu mengurus yang ada gangguan-gangguan apa aja sih yang termasuk gangguan nih, kayak kemarin mungkin ada yang sedang heboh membahas bahwa LGBT itu gangguan atau bukan sih gitu. Nah yang kayak seperti itu ya, kalau secara klinis memang karena masih berkaca kepada DSM-5 di Amerika, LGBT itu tidak dianggap sebagai gangguan jiwa loh ya. tapi dia penyimpangan terhadap apa? Penyimpangan terhadap sosial, terhadap norma agama, terhadap norma sosial gitu. Kalau di daerah kita memang tidak bisa menerima itu. Jadi kalau dianggap dipukul rata bahwa LGBT bukan penyimpangan, saya kira tidak pada tempatnya. Jadi sekarang kembali lagi kepada konsep yang digunakan. Kalau konsepnya konsep klinis, ya memang nggak ada gangguan jiwanya, bukan gangguan mental itu, gitu ya.
0: Kalau,
1: tapi kan apakah itu penyimpangan?
0: Iya, kalau
1: penyimpangan secara norma sosial, norma agama. Okay. Jadi kita harus lihat standar yang digunakan, konsep yang digunakan gitu. Nah, kalau forensik itu memang yang mengait kepada pelanggaran hukum gitu, dan terutama kan pidana dan perdata ya.
0: Nah, saya kaitkan dengan truk yang kecelakaan di Jarah. Itu ada pelanggaran hukum enggak? Pidana enggak? Bu Kassandra, para penjara ini.
1: Iya, pastinya ada, karena itu kan berarti mengambil milik orang lain. Tetapi kan yang menjadi sulit adalah ketika ini melibatkan perilaku massa. Ini sama aja kayak demo juga kan, ada penjarahan dan lain sebagainya. Ketika perilaku massa terus kemudian tidak bisa diidentifikasi siapa yang melakukan gitu ya. Terutama kan kita punya, ya apalagi di daerah, kalau di kota besar mungkin ada CCTV jadi bisa ditangkap gitu. Tapi nggak mungkin semua orang bisa ditangkap, pasti ada yang lolos
0: ada
1: gitu
0: yang
1: ya.
0: Lolos.
1: Kenapa? Karena banyak yang melakukan lalu kemudian tidak teridentifikasi gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini pelanggaran hukum, pasti jelas ini pelanggaran hukum gitu. Itu alasannya mengapa kalau misalnya sampai ketahuan, kalau sampai mukanya ke potret gitu lagi ngambil gitu ya, lagi ngambil telurnya gitu ya. Nah, otomatis dia pasti akan ada sanksi hukumnya. Makanya perlu kemarin ada semacam mediasi oleh Pak Bupati, ya tolong dikembalikan telurnya atau diganti dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya bahwa untuk pelanggaran hukumnya dengan proses mediasi ini bisa tidak dikenakan gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau situasi yang betul-betul massal sampai ada penjarahan, nah itu seringkali tidak terdeteksi. Kalau ditanya itu pelanggaran hukum, pasti pelanggaran hukum. Okay. Tapi karena nggak ketangkep, jadi akhirnya orang itu tadi, ya udah nggak apa-apa kan nggak ketangkep.
0: Iya, sama kayak terobos lampu merah. Oh, nggak ada CCTV-nya, lanjut aja deh gitu ya, Bu Kassandra.
1: Iya, nah itu kan kembali lagi ada orang-orang yang secara karakter, walaupun ada CCTV, nggak ada CCTV saya nggak akan mau melakukan itu, karena kan ada CCTV lillahi ta'allah ya.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada. Baru saja Anda ikuti bersama program A3 di Jakarta ya, dan Anda sudah mengikuti pertandingan Kanada versus Maroko. Sudah memasuki babak 16 besar pendengar, dan kita menantikan juga nanti di pukul 6 pagi dapat Anda ikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Timnas Paraguay versus Perancis. Ini pertandingan yang ditunggu-tunggu. Namun di pagi hari ini kami ajak Anda untuk mendengarkan acara di Pro 1 RRI Sorong pendengar. Sambil menantikan, kita dengarkan dulu puji-pujian lagu-lagu rohani Kristen di pagi hari ini, menyapa seluruh umat Kristiani di mana saja berada, memulai hari yang baru dengan berkat-berkat Tuhan.

bersyukur pada Tuhan di pagi yang indah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Bapa di surga, oleh Tuhan Yesus, untuk memulai hari yang baru bersama keluarga tercinta. Masih bisa melakukan hal-hal lain di hari ini, beribadah tentunya paling utama ya, menaikkan puji-pujian, berdoa, mengucap syukur. Itu adalah satu hal yang paling indah bagi kita semua pendengar. Selamat pagi untuk Anda semua yang bersedia bergabung bersama kami. Setiap nafas yang kita hembuskan adalah anugerah Tuhan. Bersyukurlah untuk hari yang baru dan rencananya yang indah di hari ini.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang pagi ini sudah mulai menyiapkan diri untuk pergi melayani Tuhan, beribadah di rumah Tuhan di pagi hari ini ya. Mulailah hari Anda dengan hati yang penuh syukur pendengar, dan sadarilah bahwa setiap matahari terbit adalah tanda kasih dan kesetiaan Tuhan yang tak tergoyahkan. Biarkanlah belas kasihan Tuhan dan kasih karunia-Nya menghangatkan Anda, menghangatkan jiwa kita semua seperti matahari pagi. Bawalah kehangatan ini bersama Anda sepanjang hari, sebarkan kasih-Nya kepada setiap orang yang sudah Anda temui.

Anda masih mendengarkan lagu-lagu rohani Kristen di pagi hari ini, pendengar. Puji-pujian yang luar biasa membangkitkan iman kita semua selaku orang percaya, membawa kita di pukul 5 pagi lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan nanti di pukul 6 pagi setelah Anda mendengarkan sehari berita sepekan atau berita seorang sepekan, Anda dapat ikuti pertandingan sepak bola antara Paraguay versus Prancis. Pastikan terus stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Sorong.

Ya, naikkan puji-pujian dengan penuh semangat, terdengar memuji Tuhan tanpa henti, hal yang luar biasa di pagi hari ini, sambil terus mendekatkan diri pada Bapa di surga. Semoga pagi ini membawa iman dan kedamaian baru bagi Anda atau bagi kita semua pendengar. Ketahuilah bahwa Tuhanlah yang mengendalikan hidupmu dengan rinci. Percayalah pada kedaulatannya dan temukanlah ketenangan dalam kedamaiannya. Karena kasihnya tidak pernah pudar dan pemeliharaannya tidak pernah gagal. Dapatkanlah penghiburan dalam dukungannya yang kekal. Ada amin? Amin.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan sampai di sini dulu puji-pujian di pagi hari ini. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti berita Sorong sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform inspirasi keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 5 Juli 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, pemerintah Kota Sorong terus mendistribusikan bantuan bagi korban kebakaran di Kala Demak Pantai Kota Sorong. Musabaqah Tilawatil Quran kedua tingkat Provinsi Papua Barat Daya MTQ sarana perkuat nilai keagamaan. Inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, pendistribusian bantuan bagi korban kebakaran di Kaldemak Pantai Kota Sorong masih terus berlangsung hingga hari kelima pasca kejadian. Tim gabungan dari BPBD Kota Sorong, Dinas Sosial, relawan, dan warga menyalurkan logistik berupa makanan, air bersih, kasur, pakaian layak pakai, dan selimut kepada pengungsi yang terdampak. Pemerintah Kota Sorong memastikan penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.
1: Beberapa hari kemarin itu kita lakukan pembagian logistik pakaian layak pakai yang menjadi sumbangan dari masyarakat, itu sudah kita distribusi ke para pengungsi. Kemudian update yang terbaru kemarin itu pembangunan MCK di lokasi kejadian dibangun oleh Dinas Cipta Karya, sudah siap pakai dan mungkin hari ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat.
2: Dan kemarin ada dari Dukcapil pembuatan dokumen-dokumen seperti KTP dan KK untuk masyarakat yang terdampak.
3: Untuk air bersih sejauh ini?
2: Air bersih semuanya terkendali. Hampir tiap hari itu bisa mungkin 2-3 tangki dalam sehari.
0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambus secara resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Quran kedua tingkat Provinsi Papua Barat Daya yang akan berlangsung pada 1 hingga 4 Juli 2026. Kegiatan MTQ dipusatkan di arena utama Gedung ACC Al-Akbar dan Masjid Raya Al-Akbar Provinsi Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambus menegaskan bahwa pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran kedua Provinsi Papua Barat Daya bukan hanya menjadi ajang perlombaan membaca dan menghafal Al-Quran, tapi juga menjadi sarana memperkuat nilai-nilai keagamaan, persaudaraan, dan kebersamaan masyarakat. Gubernur mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena atas izin dan perkenaannya seluruh peserta dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kekeluargaan dan persaudaraan. Dengar, Polda Papua Barat Daya memperingati Hari Bayangkara ke-80 dengan menggelar upacara dan syukuran di alun-alun Aimas Kabupaten Sorong. Momentum tersebut menjadi ruang konsolidasi Polri untuk memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat sekaligus menegaskan pentingnya kepercayaan publik. Wakapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Semi Roni Taba membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden menegaskan bahwa tema Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, yakni 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, memiliki makna bahwa seluruh perjalanan pengabdian Polri harus bermuara pada pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus pada pelayanan Polri, yaitu pelayanan yang responsif, berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat apabila masyarakat telah sungguh-sungguh merasakan kehadiran dan pengabdian Polri. Maka Polri telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.
0: Pendengar, Polresta Sorong Kota menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus kriminalitas kategori 3C, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi sepanjang bulan Mei hingga Juni 2026. Dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriangga. Selama bulan Mei 2026, telah berhasil mengungkap 16 kasus dengan total 11 tersangka, yaitu 7 kasus curat, 1 kasus curas, dan 8 kasus curanmor dengan jumlah korban mencapai 16 orang. Barang bukti yang berhasil diamankan sekitar 12 unit sepeda motor dan 1 ponsel, sebagian besar telah dilimpahkan ke pihak kejaksaan.
5: Dari tanggal 1 sampai tanggal 27 Juni berhasil mengungkap 7 kasus, yaitu pencurian dan pemberatan 1 kasus, pencurian dan kekerasan 1 kasus, dan curanmor 5 kasus. Dengan korban 7 orang, laki-laki 5, perempuan 2. Dengan jumlah tersangka 4 orang, yang pertama yaitu FY, TAG, YT, JRN. Ada 3 tersangka yang masih dalam DPO, FF, EN, IU. Dengan jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu 6 sepeda motor yang bisa kita tampilkan, kemudian 9 pisau.
0: Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim menyampaikan hasil evaluasi pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kota Sorong masih berada pada peringkat ke-89 dari 93 kota di Indonesia. Kondisi tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja. Dirinya menilai Kota Sorong memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang tanah Papua, didukung keberadaan pelabuhan bandar udara, serta perkembangan sektor jasa dan perdagangan. Oleh sebab itu, seluruh perangkat daerah diminta bekerja lebih maksimal agar potensi tersebut mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan daya saing daerah.
6: Sangat disayangkan, Kota Sorong yang letak geografisnya yang sangat strategis ini tidak sepantasnya di urutan 89. Kota Sorong punya bandara, punya pelabuhan, merupakan pintu gerbang masuk di tanah Papua. Hotel-hotel bintang berbintang ada di Sorong, perbankan semua ada di Kota Sorong. Tetapi Kota Sorong berada di urutan ke-89. Kalau kita tidak merubah, kita tidak akan berubah. Kemajuan Kota Sorong ini tergantung dari kita semua, ASN Pemkot ini. Jadi perlu ada perubahan kalau kita mau menjadikan Kota Sorong yang maju.
0: DPR Kabupaten Raja Ampat menerima serta menyetujui laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah LKPD. Persetujuan ini disepakati dalam rapat paripurna kedua masa sidang kedua terkait pengesahan Raperda LKPD menjadi peraturan daerah Kamis malam. Dalam rapat paripurna ini, 5 fraksi menyatakan menerima dan menyetujui laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 untuk kemudian disahkan menjadi peraturan daerah. Semua fraksi di DPRK mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diperoleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat dari BPK Perwakilan Papua Barat Daya.
7: WTP menilaikan dan menilai kepatuhan administrasi serta kewajaran penyediaan laporan keuangan daerah. Namun sesungguhnya yang ingin kita tuju adalah hal positif bagi masyarakat tentang kemudahan akses pendidikan, kesehatan yang berkualitas, serta peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.
8: Melalui pembahasan rancangan peraturan daerah tentang LKPD tahun anggaran 2025 ini, pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap agar seluruh aspek pengelola keuangan daerah dapat dikaji secara mendalam, konstruktif, dan bertanggung jawab. Masukan serta rekomendasi dari Dewan yang terhormat akan menjadi bahan evaluasi berharga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih baik dan di masa mendatang.
0: Setelah lebih dari 2 dekade menjadi salah satu model pengelolaan kawasan konservasi laut terbaik di Indonesia, Raja Ampat memasuki babak baru melalui peluncuran Inisiatif Raja Selamanya, sebuah gerakan kolaboratif bertujuan memastikan kawasan yang dikenal sebagai jantung segitiga karang dunia tetap lestari sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Peluncuran inisiatif tersebut ditandai dengan penyelenggaraan loka karya multi pihak bertajuk Membangun Komitmen Bersama Pengelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Raja Ampat. Forum ini mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, serta para mitra pembangunan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan pembangunan berkelanjutan di Raja Ampat selama lebih dari 20 tahun. Raja Ampat telah membuktikan upaya konservasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9: Sebabnya Bapak Ibu, ya saya minta maaf ya, dalam segala keterbatasan yang kita miliki, secara pribadi untuk yang satu ini saya atensi khusus pastinya untuk dapat lanjut bukan hanya Raja Ampat tapi semua hutan kita, laut, air, dan sumber daya alam bumi kita itu menjadi atensi kita. Ini kalau salah kita kelola itulah dosa besar, itu tidak bisa itu sudah siap masuk ke neraka, tidak ada waktu untuk menyesal lagi. Apalagi sekarang Pak Polri dari Bupati, saya dari Gubernur, ini secara pribadi, tapi ini tanggung jawab.
0: Pendengar, gelaran ekspresi seni budaya Simfoni Papua Barat Daya Anugerah Agung Jona Kepala Burung berlangsung meriah di kawasan Sorong City, Kota Sorong, Rabu 1 Juli 2026. Meskipun sempat diguyur hujan, kegiatan yang menampilkan para seniman, budayawan, dan komunitas menjadi pertunjukan bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan yang digelar DPD Barisan Merah Putih RI Papua Barat Daya. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi Lamantengo, mewakili Gubernur Papua Barat Daya dalam sambutan yang mengatakan tema yang diangkat tahun ini mengandung makna yang sangat mendalam. Kata simfoni menggambarkan harmoni dan berbagai nada yang berbeda namun mampu menghasilkan keindahan yang mempersatukan.
10: Melalui seni dan budaya, kita mewariskan nilai-nilai luhur, semangat gotong royong, penghormatan kepada adat, serta kecintaan terhadap tanah Papua Barat Daya kepada generasi muda.
11: Apa perselingan aja.
10: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus mendukung kegiatan-kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. Budaya bukan hanya identitas, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara berkelanjutan.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas menulis naskah dan tema rekaman Randy Mahardika menyampaikan terima kasih atas perhatian dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Begin. Demikian pendengar, sudah Anda ikuti.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm.
2: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
3: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
2: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
3: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
2: Lah, kok gara-gara abang?
3: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
2: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
3: Bukan global, Bang. Global.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: 2.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Mari
4: kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Bung Jupri. Seperti dari awal sebelum laga dimulai, bahwa barisan pertahanan Paraguay ini memang sangat kuat gitu ya. Karena hanya kesalahan elementer akhirnya berbuah petaka gitu ya, dan akhirnya menguntungkan timnas Prancis gitu ya. Tapi ya sukses buat Prancis, tapi di laga kedepannya ditunggu Maroko gitu ya untuk menentukan lajunya ke semifinal gitu selanjutnya. Ya itu aja dari saya.
1: Terima kasih banyak Pak Andi ya. Selamat pagi Pak. Berikutnya Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Sarwi.
2: Luar biasa. Saya sangat walaupun darah saya sangat sukses ya bersama itu nama Paraguay ya. Ternyata dia bisa bisa bertahan melawan tanpa yang begitu serangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah lah, walaupun 1-0 masih tetap bisa berhasil.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Sarwi ya. Salam olahraga Pak, selamat pagi. Bung Jupri, tapi kelihatannya Paraguay ini, dugaan kita awalnya kan berusaha untuk melakukan perpanjangan waktu lah, atau mungkin adu penalti begitu ya. Karena kalau bermain normal dengan Prancis kelihatannya agak sulit begitu. Itu bagaimana menurut Bung Jupri?
3: Ya tadi sebenarnya arahnya ke sana ya. Nah, sampai dengan menit ke-69 kan tadi belum ada gol yang tercipta gitu. Dan itu yang kita lihat sebenarnya bagaimana para pemain Paraguay begitu bisa dibilang disiplin. Disiplin artinya mereka juga konsentrasinya benar-benar terjaga dengan baik. Tapi satu insiden tadi saya kira ya itulah, kalau kita lihat taktikal juga pergantian pemain dari Desiam tadi menggantikan dari Serido masuk menggantikan Barcola dan terbukti memang pergerakan dari Doe yang beberapa kali kita lihat aksi individunya memang sangat-sangat baik dan akhirnya memancing reaksi dari gelandang dari Paraguay Diego Gomes untuk melakukan tendangan pelanggaran dan itu akhirnya menjadi titik pembeda di pertandingan kali ini. Dan Mbappe yang kita tahu memang pemain yang sedang on fire mendapatkan hadiah penalti ya sudah pasti ya arahnya menuju gol gitu dan itu yang terjadi. Dan terlepas dari itu saya kira apresiasi tetap harus diberikan kepada Paraguay karena mereka sebenarnya kepayahan di fase grup kemudian mampu membuat kejutan besar mengalahkan Jerman dengan adu penalti dan di pertandingan kali ini juga mampu membuat Prancis yang kita tahu sangat produktif menciptakan 13 gol sebelum pertandingan ini tapi hanya bisa menciptakan 1 gol itu pun lewat titik penalti. Jadi saya kira Paraguay memperlihatkan bahwa mereka bukan tim yang bisa diremehkan oleh tim manapun terlepas mereka harus tersingkir di babak 16 besar.
1: Nah ini kan harus ada pembelajaran juga bagi Didier ya, menghadapi tim dengan pertahanan kuat seperti ini mengandalkan Mbappe yang punya kecepatan pun tidak cukup begitu untuk menghadapi Maroko seperti apa nanti ini harusnya Bung Jupri.
3: Iya, yang pasti kita menunggu bagaimana juga aksi dari Ousmane Dembele ya. Ousmane Dembele di pertandingan ini performanya tidak terlalu menonjol begitu. Itu juga kalau kita bicara bagaimana sebenarnya Michael Olise di pertandingan ini benar-benar memang mendapatkan pengawalan sangat ketat. Bahkan ada 2-3 pemain yang mencoba untuk menutup pergerakan dia. Untungnya memang Prancis tadi punya kedalaman tim yang sangat baik. Jadi memang begitu ada pemain yang bisa dikatakan tidak maksimal penampilannya, ada pemain lain dari bangku cadangan bisa muncul. Nah itu yang tidak terjadi di kubu dari Paraguay karena memang kita tahu bahwa kedalaman timnya berbeda. Paraguay melakukan 4 pergantian pemain. Sayangnya memang tadi ada persoalan ya, persoalan kita Aldrete bermasalah dengan fisik, kemudian juga Enciso juga demikian. Jadi itu tadi permainan bertahan itu memang menguras fisik dan akhirnya memang para pemainnya tidak bisa bertahan sampai 90 menit dan ini yang akhirnya menjadi peluang bagi Prancis yang akhirnya bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol tadi.
1: Berarti tim dari Amerika Latin tinggal Brazil, Argentina dan Kolombia kalau begitu ya.
3: Betul. Jubri
1: ya. Tinggal 3 tim itu ya. Tapi melihat permainan Prancis yang tadi sudah kita saksikan bersama kesulitan menghadapi Paraguay yang punya pertahanan kokoh seperti ini, bagaimana peluangnya menghadapi lawan berikutnya?
3: Saya kira pendekatannya akan berbeda ya karena Maroko kita tahu mereka juga percaya diri dengan kualitas pemain yang mereka punya.
1: Jadi mungkin kedalaman timnya juga Maroko berbeda lah dengan Paraguay begitu ya.
3: Paraguay betul. Jadi pertandingannya mungkin akan lebih apa ya? Lebih terbuka. Saya kira juga Maroko tentu tidak ingin juga bermain bertahan karena akan sangat-sangat berbahaya buat mereka jika mereka memutuskan untuk bermain bertahan karena mereka harus siap itu tadi bermain lebih menunggu kan, padahal mereka punya kualitas. Kita bicara soal bagaimana kemarin Belanda juga. Belanda punya kualitas tapi mereka bermain menunggu dan pada akhirnya mengkhianati sepak bolanya mereka itu. Akhirnya memang membuat mereka menjadi tidak bisa berkembang. Itu yang saya kira juga tidak ingin dilakukan oleh Maroko. Dan saya kira Maroko melawan Prancis dua tim yang sama-sama akan memainkan sepak bola yang ofensif, dan ini akan menjadi pertandingan sangat menarik di babak final.
1: Iya, boleh dikatakan bahwa Perancis akan bertemu dengan lawan sesungguhnya, Maroko, begitu.
3: Iya, karena Maroko ini kan tinggal selangkah lagi nih, namanya pencapaian mereka di 4 tahun lalu. Mereka kan di 2022 mampu lolos ke babak semifinal, dan yang menariknya adalah tim yang menyingkirkan mereka adalah Perancis.
1: Iya.
3: Jadi ini kesempatan buat mereka untuk
1: bisa balas dendam lah begitu.
3: Balas dendam, tapi yang harus diingat juga bahwa sekarang Perancis bisa kita katakan datang dengan tim yang jauh lebih komplit. Itu yang saya kira juga menjadi kekuatan dari Perancis, karena terlihat bagaimana Deschamps mudah ya, mudah untuk bisa melakukan pergantian pemain tapi tidak menurunkan kualitas dari tim itu sendiri.
1: Baik, kalau begitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
3: Terima kasih Bung Jaini, selamat pagi.
4: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, demikian sudah Anda ikuti siaran langsung pertandingan sepak bola di pagi hari ini yang berlangsung antara Timnas Paraguay versus Prancis yang dimenangkan oleh Timnas Prancis 1-0. Dan saat ini Anda sudah kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sorong.

0: Tahu kah, Har? Hmm? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
1: Tapi hari ini, kekuatan itu harus berakhir. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
2: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak. Hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong.
3: Hey, ku lanjut kuliah kah terada?
4: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
3: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
4: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
3: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
4: Iya, kah?
3: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
4: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri.
3: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi.
2: Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Kos pulang, bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAKes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: B, mantap itu, Kak. Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada Dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada Dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga Dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga Dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga Dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu Kak Pace. Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, Kak. Oke, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

Selamat pagi untuk Anda semua pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sampai dengan saat ini masih bersama Pro 1 RRI Sorong. Saatnya kami hadirkan puji-pujian lagu-lagu rohani Kristen untuk menemani seluruh umat Kristiani di mana saja berada. Sambil mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu pagi ini yang akan kami siarkan secara langsung melalui kanal YouTube GBI Rock Kota Sorong.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk segera terhubung bersama mengikuti ibadah Raya GBI Rock Sorong di hari ini Minggu 5 Juli 2026. Selamat beribadah.
1: Beri nama itu, demikianlah sifat daripada bidang tersebut. Wow, manusia pertama itu sangat sakti. Karena itu Yesus suka merubah nama. Ketika Allah menjelma jadi manusia, Simon dia ganti jadi Kefas, Petrus, batu. Ya, di atas batu karang ini Petra, dirinya sendiri. I will build my ecclesia. Dan dengarkan baik-baik bagaimana Adam gagal membina keluarganya. A family that pray together, worshiping together akan bersama-sama. Dan kita terjadi pertengkaran dalam keluarga pertama kali ketika ada pribadi ketiga yang masuk, yaitu Satan. Dan kemudian ketika mereka punya anak, Kain dan Habil memberikan a different kind of worship. Habil memberikan yang terbaik daripada kambing dombanya. Dia seorang peternak, yaitu lemak-lemaknya, artinya yang the best one. Tetapi Kain memberikan sebagian daripada apa yang dia berikan. Kita melihat contoh yang jelas seperti minggu yang lalu saya katakan ada dua Ananias. Satu Ananias memberikan sebagian, Ananias yang satu murid itu memberikan seluruh hidupnya. Demikian juga ini the feeling first family yang worship. Karena worshipnya yaitu ditujukan untuk mendapatkan benefit, untuk keuntungan. Ketika Kain melihat Habel diterima oleh Tuhan. Habel artinya breath, nafas. Hidup manusia itu cuma seperti nafas. Kain itu yang diminta daripada Tuhan. Maka kita melihat bagaimana keluarga ini terpecah belah. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia memberikan putra ketiga itu Seth, gambaran pada Kristus. Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.